0: Agama Islam Nahdlatul Ulama Bengkulu memperkenalkan logo resmi sebagai bagian dari penguatan identitas kelembagaan. Kehadiran logo ini sekaligus menandai semangat baru dalam pengembangan kampus yang membawa nilai-nilai keislaman dan tradisi Nahdlatul Ulama. Logo IAINU Bengkulu ini didominasi warna hijau dan emas dengan sejumlah unsur visual yang mempresentasikan karakter lembaga. Desain ini pun menggambarkan identitas kampus sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang terus berkembang dengan tetap berpijak pada nilai keagamaan dan kebangsaan. Dalam desain logo ini terdapat elemen pohon dengan bentuk dedaunan yang tersusun menyerupai rangkaian simbol. Pada bagian tengah tercantum identitas IAINU yang dilengkapi tulisan Institut Agama Islam dan Nahdlatul Ulama Bengkulu. Kehadiran logo resmi ini tidak hanya menjadi pembaruan visual, tapi juga bagian dari penegasan identitas kelembagaan. Dan logo ini pun diharapkan menjadi simbol arah pengembangan IAINU Bengkulu ke depannya. Dan mungkin kabar kita kali ke sana, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku.
1: Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
2: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
2: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa. Seperti yang ia sampaikan berikut ini.
3: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucu itu dapat bahasa Rejang, tapi bisalah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa.

0: Melayu Bengkulu.
1: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
2: Pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun deh.
1: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
3: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
1: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sih terpikir ngapo berat badanku tidak kunjung turun meskipun kita tuh melakukan berbagai macam diet ya. Nah mungkin adik sana ada faktornya juga dak, karena memang banyak orang yang merasa frustasi karena berat badannya tidak kunjung turun meskipun sudah menjalani diet dan juga mengurangi porsi makan gitu kan. Kondisiku adik sana sebenarnya memang bisa terjadi karena penurunan berat badan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari jumlah energi yang dikonsumsi, aktivitas fisik, metabolisme, kualitas tidur, sampai juga perubahan hormon ya. Salah satu penyebabnya itu adalah tubuh mengalami adaptasi metabolik ketika asupan energi dikurangi dalam waktu tertentu. Nah, ada penelitian yang menyebutkan di sana ya, bahwasanya penurunan berat badan tidak selalu berlangsung secara linear karena tubuh memiliki mekanisme biologis yang mendorong pemulihan berat badan. Nah, selain itu juga seseorang yang mungkin merasa sudah menjalani diet dengan ketat tapi jumlah kalorinya yang masuk sebenarnya itu masih mendekati atau bahkan melebihi kebutuhan tubuh ya. Dan ada juga penelitian menunjukkan bahwasanya ketidakpatuhan terhadap pola makan termasuk konsumsi makanan secara tidak konsisten dan menjadi salah satu faktor munculnya fase berat badan yang sulit turun. Kurang tidur juga faktornya di sana ya. Jadi itu usaha menurunkan berat badan menjadi lebih sulit karena dapat meningkatkan rasa lapar dan asupan makanan. Jadi faktornya tuh banyak adik sana. Ngapu kita tuh berat badannya tuh tidak berkurang-kurang walaupun kita udah mengurangi makan dan lain sebagainya. Karena juga tanpa kita sadari kalau kurang tidur juga bisa ngaruh adik sana. Nah mungkin kan jam 9, jam 10 apa nak tidur tuh. Nah mulai scroll HP atau mungkin nikoin HP dulu gitu kan. Nah itu bisa memicu kita jadi begadang. Gak terasa kadang tuh nyekrol lah sejam dua jam nah lah jam 12 hari kan. Nah sedangkan gitu tuh disarankan untuk tidur tuh jam 9 jam 10 tuh kita lah harus tidur gitu kan. Jadi tuh harus 8 jam gitu tuh tidurnya gitu ya. Jadi kurang tidur bisa juga menjadi faktor ngapo gitu tuh dietnya tidak pernah berhasil cek tenekan. Jadi dietnya tuh gagal terus cek tuh ya. Nah, juga faktor lainnya di sana sering terlupakan itu adalah stres. Nah, memang untuk stres kok di sana kita harus bisa mengelolanya juga ya. Dan juga kalau misalkan kita stres bisa aja kadang-kadang pola makan kita tuh jadi rusak. Ada keinginan untuk mengonsumsi makanan-makanan tertentu. Bahkan kualitas tidur kita dan juga motivasi kita untuk beraktivitas gitu kan. Nah dan juga berat badan yang berhenti turun setelah beberapa waktu juga dikenal sebagai weight loss ya. Dan juga kondisi Iko tidak selalu berarti seseorang tuh gagal menjalankan diet. Tapi juga di sana bahwasannya sering muncul juga sekitar 6 hingga 8 bulan setelah program penurunan berat badan dengan berbagai faktor seperti perubahan pengeluaran energi, peningkatan rasa lapar, aktivitas harian, serta juga faktor genetik yang dapat berperan juga. Oleh karena itu, dietku sebaiknya tidak hanya berfokus pada mengurangi makan atau mengejar angka tertentu di timbangan, tapi juga memperhatikan pola makan yang realistis, aktivitas fisik, tidur yang cukup, dan juga kemampuan mempertahankan kebiasaan dalam jangka panjang. Nah, jadi gitulah di sana ya. Bukan hanya untuk mengurangi makanan saja di sana untuk dietku. Segala faktornya juga ya. Aktivitas fisiknya mungkin bisa ditambah ya, dan juga tidur yang cukup, jangan begadang lagi gitu kan, makan makanan yang sehat gitu. Pola makannya juga harus dijago. Diet tuh bukan berarti kita tidak makan di sana ya. Nah, itulah untuk informasinya. Kita kutip dari laman rr.co.id. Mudah-mudahan infonya tadi bisa apa dak bisa menambah pengetahuan kita juga tentang diet kok tadi. Dak ngapo diet kok tidak kunjung turun berat badan kita kok setelah kita melakukan berbagai macam diet misalkan. Nah, itulah tadi beberapa alasannya ya. Bisa disimak aja langsung di laman rr.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: Prompat FM.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544 Mobile Application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: menggelar cek kesehatan gratis dan bazar pangan murah bagi masyarakat di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu di hari Senin 5 Oktober 2026. Sebanyak 150 warga menjadi sasaran layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan bekerja sama dengan Puskesmas Betungan. Sementara bazar pangan murah digelar bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu serta pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Kepala Balai Karantina Bengkulu, Betty Fajarwati, yang mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ketiga Badan Karantina Indonesia dan Hari Karantina Indonesia ke-149. Di mana rangkaian kegiatan ini diarahkan agar peringatan hari karantina tidak berhenti pada seremoni, tapi memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain melalui layanan kesehatan dan bazar pangan murah, Karantina Bengkulu juga mengaitkan rangkaian hari karantina dengan isu ketahanan pangan, keamanan hayati, dan dukungan terhadap perdagangan komoditas daerah. Tema peringatan tahun ini dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas, menggambarkan perkembangan peran karantina yang tidak hanya berfokus pada pencegahan masuk dan tersebarnya hama serta penyakit. Karantina juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, menjaga keamanan hayati, serta membantu komunitas daerah memenuhi persyaratan negara tujuan. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Perundo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak pun ada. Jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ, lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya, Pak? Yang dirasakan orang yang memang kena kanak pua?
1: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pun.
1: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanak Puha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Wilson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanak Puha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanak Puha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanak Puha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Wilson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanak Puha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanak Puha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Wilson Kaitora mengatakan, dampak Kanak Puha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa yang ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta

0: sebaiknya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
1: Kearifan lokal masyarakat adat Engganu dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari, sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Engganu bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni cagar alam Sungai Bahewo, cagar alam Teluk Klowe, cagar alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
2: Semuanya kawasan yang ada di Ngano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus, ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Engganu, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
1: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
3: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
1: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
4: Ah, disitulah Bapak duluan ke Engganu, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Engganu. Senin sore sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang almarhum.
5: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
4: Hutan, buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Woi, kasihan Bapak.
1: Terkait kondisi kawasan hutan di Engganu yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanak puha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra, menyampaikan dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Engganu. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2049,78

0: hektar tahun 2000 menjadi 2107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
1: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
2: Pengurangan apa?
1: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang, ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
1: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
3: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
3: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kapkaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
4: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut. Ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak. Kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan Raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan Raperda Masyarakat Hukum Adat Enggano.
5: Kami yang intens untuk mengurusi terkait Raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak AMAN, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng AMAN untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan Raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa kita bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan Perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: macet yang diduga menyebabkan kendaraan warga rusak membuat sebagian masyarakat Bengkulu mulai khawatir. Apalagi kendaraan menjadi kebutuhan penting untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Salah satu pengguna kendaraan, Nia, yang mengaku belum mengalami kendala setelah mengisi Pertalite. Namun ia tetap khawatir karena baru saja mengisi Pertalite dalam jumlah cukup banyak untuk mobilnya. Dan juga disampaikan terakhir mengisi Pertalite di salah satu SPBU kawasan Penurunan pada minggu lalu. Dan tentunya diharapkan Pertamina bertanggung jawab jika nantinya terbukti terjadi kerusakan kendaraan akibat kualitas BBM. Sementara itu pengguna kendaraan lainnya, Dika, yang mengatakan isu BBM diduga tercampur membuat masyarakat lebih berhati-hati saat mengisi bahan bakar. Dan tentunya diharapkan kejadian serupa tidak kembali terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja. Menanggapi keluhan tersebut, Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bengkulu. Sales Area Manager Pertamina Bengkulu, Muhammad Farid Akbar, mengatakan pihaknya tengah melakukan investasi dengan mengecek dan menguji sampel BBM dari fuel terminal hingga sejumlah SPBU, di mana pengecekan ini dilakukan bersama Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan pihak-pihak terkait lainnya. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikae, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Adik sana masih di Perompek Bengkulu. Makasih untuk adik sana galonya yang masih nganingkan Perompek Bengkulu. Nah mungkin di jam-jam iko ko, jam 9 lebih 25 menit ko, kebersamaan kita di Berundo Pagi ko adik sana yo. Mungkin yang masih sibuk kayak kegiatannya, atau mungkin yang baru nak pergi kerja, atau mungkin yang lagi libur hari iko, dan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Nah untuk di pagi jelang siang ko di sana yo. Nah biasanya kan kita ko mencari-mencari berita apa lagi kira-kira di iko apa yang apanya yang lagi viralnya atau apa gitu kan, ada info-info apa gitu kan. Cak tadi kan infonya kita ko di beberapa hari ko gitu kan, agak khawatir gitu nak ngisi BBM ko dak, karena kan di sosmed-sosmed tuh lo beredar katanya banyak mobil atau motor yang mogok gara-gara ngisi Pertalite katanya cah itu dak. Nah kita juga harus hati-hati juga kalau di sana ya, kalaupun mungkin itu hoax gitu kan ya, mudah-mudahan juga hoax gitu kan kalau memang benar. Nah di sana juga harus hati-hati untuk pengisian BBM ko tadi dak, karena kan memang selama iko kita kan aman-aman aja yo, dan juga di akhir-akhir iko ko nah entah ngapo cah itu kan, apakah memang itu kebetulan aja atau memangkah ada sesuatu, nah kita udah tahu dak di sana ya. Kita juga harus hati-hati juga, dilakukanlah untuk pengecekan atau apa gitu kan. Tapi infonya di sana dak dari Pertamina Patraniaga ko lah sudah menyampaikan permohonan maafnya untuk masyarakat Bengkulu tentunya yo. Nah sales area manager Pertamina Bengkulu ada Muhammad Farid juga yang juga lah ngecekkan pihaknya juga lah melakukan investasi. Kini kok lagi melakukan investasi dengan mengecek dan juga menguji sampel BBM dari fuel terminal hingga sejumlah SPBU. Nah jadi untuk pengecekan itu kok juga dilakukan secara bersama kayak dinas ESDM juga kakak di sana ya. Dan juga untuk adik sanak galonyo yang kendaraannya terdampak diminta melapor ke SPBU tempat terakhir mengisi BBM atau menghubungi Pertamina kontak center 135. Nah sekali lagi adik sanak ya, untuk yang memang mengalami efek dari pengisian Pertalite ko di beberapa SPBU di Bengkulu ko, nah adik sanak bisa ngubungin aja langsung di SPBU terakhir tempat ngisinya, atau boleh juga hubungi Pertamina kontak senternya di 135 ya. Mudah-mudahan masalahnya bisa terselesaikan adik sana ya, dan kita juga harus tetap hati-hati juga dah untuk pengisian BBM ko ya. Dan juga kita harus cari tahu juga untuk pengisian BBM ko ke kiro yang mana, SPBU yang mana yang aman gitu kan. Atau galonyo leda aman, nah cak mano gitu lagi kok di sana, maksud yuk jalan kaki dak di sana ya, tapi jalan kaki kita sehat loh. Yo ingat ke kiro pulo jalan kaki dari ujung ke ujung yo dak sih yo. Nah untuk info lainnya bisa disimak aja langsung di rri.co.id di sana yo. Kelak kita balik lagi ke info-info lainnya, jadi jangan pon mono, pokoknya di siko aja di Perompek Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: sejumlah pasar tradisional Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Cabai merah yang pekan lalu masih dijual di kisaran harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Kini dijual pedagang dengan harga mencapai Rp70.000 sampai Rp75.000 per kilogramnya. Kenaikan ini memang mulai dirasakan masyarakat saat berbelanja kebutuhan dapur. Kondisi ini membuat sebagian pembeli harus menyesuaikan jumlah cabai yang dibeli agar pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga lainnya tetap terpenuhi. Salah seorang pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu, ada Andra, yang mengatakan kenaikan harga cabai merah terjadi secara bertahap sejak sekitar satu pekan terakhir. Di mana salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan harga itu adalah kondisi cuaca yang belakangan cukup sering diguyur hujan. Cuaca ini memang berdampak terhadap tanaman cabai, terutama pada kualitas dan jumlah hasil panen. Dan juga di sana, kenaikan harga cabai juga dirasakan langsung oleh masyarakat yang berbelanja di pasar tentunya di sana. Dan juga untuk harga cabai sendiri juga membuat masyarakat harus lebih cermat mengatur uang belanja. Selain juga cabai, kebutuhan pokok lainnya juga harus tetap dibeli sehingga kenaikan salah satu komoditas ikut mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berendam Pagi untuk hari ini. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Di sana jangan kemana-mana. Sikola nganikan prompet Bengkulu.

Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubuh, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini.

ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus, yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

95.5 MHz Radio Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada sana, selamat siang, boys. Di tanggal 6 Oktober hari ini yo, Selasa. Alhamdulillah cuaca Bengkulu kok cerah di sana yo, dari pagi lumayan matahari kok sedikit menyengat gitu. Jangan lupa untuk ada sana sekalian yang lagi di luar, mungkin jangan lupa untuk pakai sunscreen ya dah. Kalau tidak hanya sekedar mindset lengan panjang, biar kita ini lebih bisa untuk apa ya, tidak gosong di sana. Apalagi di daerah pesisir kan ya. Nah, untuk adik-adik sekalonyo yang mungkin sedang beraktivitas, sedang kerja, yang baru aja bergabung dengan kita, selamat datang di sana. Selamat mendengarkan lagu-lagu terbaik untuk kesayangan adik-adik sana sekalonyo, hanya ada di Perempat Bengkulu. Nanti bakal ada program-program menarik untuk adik-adik sana sekalonyo. Pukul 11 nanti kita ada gayaran, dan pukul 13 tepat nanti kita akan relay untuk berjejaringan nasional bersama Perempat Jakarta dan juga Perempat Semarang. Jangan mana di sana, tetap dengan terus RR Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Sama bagas sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas gak? Kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, eh.
0: Intermezzo.

0: Adik sana, nah pernah kan ya adik sana yo nemu kok tiba-tiba ada di tangan atau di kaki kita ada lebam-lebam tiba-tiba muncul ya ungu. Ketika dipegang kok mungkin merasa nyeri adik sana padahal kita mungkin tidak terbentur apapun. Atau mungkin ketika kita tidur tidak kita tidak terasa apapun tiba-tiba kok lebam-lebam biru-biru segala yo kan. Nah, di sana ternyata lebam atau memar kok bisa terjadi ketika pembuluh darah kecil di bawah kulit kita kok rusak. Lalu, darahnya keluar dan terkumpul di jaringan sekitarnya. Kulit bisa tetap utuh tanpa luka terbuka sehingga yang terlihat hanya perubahan warna pada permukaannya di sana. Nah, menurut Mayo Clinic, benturan ringan dapat menyebabkan memar pada orang yang mudah mengalaminya di sana. Meskipun benturan tersebut tidak disadari atau tidak juga kita ingat. Seiring bertambahnya usia, kulit juga menipis dan lapisan lemak pelindungnya berkurang sehingga pembuluh darah lebih mudah mengalami cedera. Warna lebamku dapat berubah dari kemerahan menjadi biru keunguan, kemudian kehijauan atau kekuningan sebelum memudar di sana. Perubahan ini merupakan bagian dari proses pemulihan dan sebagian besar memar menghilang dalam sekitar 2 minggu meskipun waktunya dapat berbeda. Meski banyak memar tidak berbahaya, lebamnya sering muncul tanpa sebab berukuran besar atau disertai pendarahan lainnya perlu diperiksakan di sana. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan jumlah atau fungsi trombosit, yaitu bagian darah yang membantu menghentikan peredaran maupun gangguan pembekuan darah lainnya. Mencatat kapan lebam muncul dan obat atau suplemen yang sedang digunakan dapat membantu saat berkonsultasi dengan dokter. Jika lebam mulai sering muncul setelah penggunaan obat tertentu, sampaikan perubahan tersebut kepada dokter tanpa menghentikan obat resep sendiri agar penyebab dan penanganannya dapat dinilai dengan lebih tepat. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Air adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Air yang digunakan oleh manusia setiap harinya akan selalu ada karena air mengalami siklus atau daur air. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang artinya, air yang ada di bumi menguap, jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya.

Di sana Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi melakukan kunjungan ke kantor perwakilan OJK Provinsi Bengkulu. Kunjungan tersebut membahas kondisi dan perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Fadilah yang merupakan bank milik pemerintah Kota Bengkulu. Dedi mengatakan selain bersilaturahmi dengan Kepala OJK Bengkulu, Ayu Laksmi Sintia Dewi, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mendapatkan masukan terkait penguatan BPRS Fadilah. Menurutnya, kondisi dan kesehatan bank perlu terus dipantau agar BPRS Fadilah dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bengkulu. Dedi menyebut dari hasil diskusi dengan OJK, Pemkot Bengkulu mendapat sejumlah masukan mengenai langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat dan mengembangkan BPRS Fadilah. Sementara itu, Kepala OJK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Sintia Dewi mengatakan pertemuan bersama Wali Kota Bengkulu membahas perkembangan kinerja BPRS Fadilah. Ia menyebut OJK memberikan jumlah masukan dan langkah yang dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerjanya ke depan. Kabar berikutnya, di sana Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi meminta pihak terkait melakukan audit khusus terkait dugaan persoalan kualitas BBM yang disebut menyebabkan kerusakan kendaraan masyarakat. Sumardi menyampaikan hal itu melalui sambungan telepon WhatsApp Minggu 4 Oktober, yang menurutnya jika hasil pemeriksaan membuktikan BBM yang disalurkan kepada konsumen bermasalah, pihak terkait perlu bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat. Ia meminta pemeriksaan tidak sebatas inspeksi rutin tetapi dilakukan secara menyeluruh dengan mengambil sampel BBM dari sejumlah SPBU yang berkaitan dengan kendaraan yang mengalami kerusakan oleh konsumen. Sumardi juga meminta pengujian tidak hanya dilakukan terhadap satu atau dua sampel dari satu lokasi. Menurutnya, pemeriksaan di beberapa lab diperlukan agar hasil pengujian dapat menjadi dasar yang lebih kuat dalam menentukan penyebab kerusakan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ada sana. Satu jam ke depan kita akan menampilkan program gaya dengan pengaruh media sosial terhadap citra, tubuh, dan perilaku konsumtif.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, di siang hari ko ketemu lagi kayak Riri di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Nah, di siang hari ko Riri lah bergabung ke narasumber yo. Di kita temanya hari ko untuk siang hari ini, pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Siang hari ko di era digital dek seperti sekarang ini, media sosial bukan hanya menjadi tempat berbagi cerita, tapi juga untuk membentuk cara kita memandang diri sendiri. Dan tidak sedikit orang dek yang merasa harus tampil sempurna, ngikuti tren, hingga rela membeli atau berbagai produk yo demi terlihat seperti mereka nih yang lihat di layar ponsel, misal pakai filter atau ya. Lalu cek mano tuh sebenarnya pengaruh media sosial terhadap citra tubuh atau juga serta perilaku konsumtif di masyarakat. Nah, untuk bahasnya kita lah hadiri dan juga sudah bergabung bersama kita ada Inga Minarsi MPD Kons, dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Inga.
3: Halo Mbak Riri.
2: Halo, sehat Inga?
3: Sehat, alhamdulillah Mbak Riri.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih sudah diundang kembali.
2: Lagi di mana nih?
3: Lagi di Palembang Mbak Riri.
2: Nah, jauh yo kita
3: ya,
2: nih.
3: Jauh.
2: Jadi kita pakai Zoom di sana, sudah bergabung bersama kita hari ini Inga Minarsi. Dan Inga Minarsi sebagai pembuka lada untuk siang hari ko, banyak mungkin di sana kita ko yang masih bertanya-tanya ngapo tema iko menjadi begitu penting untuk dibahas di siang hari iko. Nah, cak mano tu Inga melihat perkembangan media sosial saat iko ko dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya dari sisi psikologis mungkin.
3: Ya, baik. Terima kasih Mbak Riri. Ya, tema kita hari ini memang sangat berkaitan erat dengan perilaku yang terjadi di kalangan remaja, terutama ya Mbak Riri ya, kalangan remaja dan generasi Z gitu ya. Bahwa memang saat ini penggunaan media sosial itu sangat-sangat boleh dikategorikan berdasarkan hasil penelitian itu cenderung meningkat. Nah, jadi memang para remaja saat ini dan generasi Z, Mbak Riri, bahwa mereka sangat tinggi antusias untuk penggunaan media sosial, kemudian bahwa penggunaan media sosial ini sangat berpengaruh kepada bagaimana citra tubuh. Tentu citra tubuh di sini adalah lebih banyaknya ke arah negatif, ya, dan mendorong perilaku konsumtif juga. Nah, banyak kalangan remaja kita bahwa terkadang yang dicari itu Mbak Riri hanya kesenangan semata, gitu ya. Hanya kesenangan sesaat yang kadangkala memang itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok, tapi hanya sekedar mencari kepuasan semata, gitu Mbak Riri. Jadi, kenapa kita harus bahas ini saat ini? Karena memang para remaja dan generasi Z sangat-sangat tinggi antusias dalam penggunaan media sosial dan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif tadi, begitu Mbak Riri.
2: Menarik sekali. Jadi artinya media sosial ini tidak cuma menjadi sarana komunikasi, tidak ingat, tapi juga untuk perlahan membentuk cara berpikir, cara seseorang menilai dirinya sendiri tadi. Nah, kalau untuk ingat tadi ngomong kepuasan apa tadi?
3: Kepuasan sesaat.
2: Sesaat. Nah, itu seperti apa nih?
3: Jadi dia itu bukan sebuah kebutuhan, Mbak Riri, ya. Ketika misalnya anak remaja sekarang kan cepat ya, Mbak Riri, ya. Kalau lihat sesuatu yang tren gitu ya, yang sedang kumuh saat ini, pengen ikut-ikut serta, atau bahkan pengen memiliki suatu barang tersebut. Nah, itu ya, itu contoh bentuk perilaku konsumtif. Nah, jadi sebenarnya salah satu yang dikatakan pengaruh media sosial ini adalah yang pertama ke citra tubuh, yang kedua pengaruhnya kepada perilaku konsumtif. Nah, tentu keduanya ini saling berkaitan ya, Mbak Riri, ya. Dimana memang kalau seorang remaja dan generasi lihat penggunaan media sosialnya tinggi, itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif. Nah, dampak daripada citra tubuh yang negatif ini itu bisa berpengaruh pula kepada perilaku konsumtif tadi. Dimana memang kalau perilaku konsumtif yang saya katakan tadi, bahwa anak-anak remaja terkadang belum bisa memilah dan memilih mana kebutuhan, mana hanya sebatas FOMO ya, Mbak Riri, ya. Artinya hanya ikut serta karena seperti tren. Ini loh sekarang trennya gitu ya, gayanya seperti ini, bajunya sekarang seperti ini, fashionnya sekarang seperti ini. Nah, anak-anak remaja kadangkala begitu, Mbak Riri. Kenapa hanya dikatakan berperilaku yang disebut sebagai perilaku konsumtif tadi. Jadi dia hanya pemuasan sesaat saja.
2: Itu ya. Tapi ini sebenarnya apa kok ingat maksud dari citra tubuh ini?
3: Okay. Citra tubuh ya. Baik. Nah, jadi memang kalau penggunaan media sosial itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif tentunya ya, Mbak Riri, ya. Dia ada positifnya kalau digunakan secara baik, media sosial itu ya, misalnya penggunaan untuk mencari peluang pekerjaan. Nah, itu dia citra tubuhnya menjadi positif itu. Tapi anak-anak remaja sekarang dan generasi Z itu lebih banyak kepada ikut tren yang sekarang saat ini sedang muncul di masyarakat ya. Nah,

0: menjadi sempurna seperti itu dalam ukuran media sosial, gitu ya. Nah, kadangkala kenyataannya bahwa sebenarnya itu berpengaruh juga kepada bagaimana seseorang memiliki citra diri yang positif terhadap diri dia, Mbak Riri. Pada akhirnya dia menurunkan standar kepercayaan dirinya, gitu ya. Menurunkan atau bisa disebut sebagai membandingkan dirinya dengan figur ideal yang ada di media sosial. Nah, salah satunya seperti itu, Mbak Riri, yang disebut sebagai citra tumbuh yang negatif tadi. Jadi anak-anak remaja sekarang itu suka membanding-bandingkan, Mbak Riri. Jadi putihnya, misalnya kulit-kulit ya, jenis kulit kita itu aja gitu ya. Nah, kalau anak-anak remaja sekarang, putih itu adalah kategori cantik. Mbak Riri. Gitu ya. Padahal sebenarnya cantik itu tidak mesti putih, gitu ya. Orang juga kalau kulitnya hitam manis, kalau bersih juga tetap cantik, gitu ya. Betul. Nah, tapi anak-anak remaja itu kategori cantiknya adalah putih gitu ya. Dan sekarang juga banyak produk-produk yang bisa dikatakan cepat memutihkan. Nah, itu remaja cepat sekali untuk pembelian gitu ya terhadap produk tersebut, sehingga dia bisa membandingkan dirinya dengan kategori sempurna terhadap media sosial yang muncul sekarang seperti itu, Mbak Riri.
1: Gitu. Jadi ada positif, ada negatifnya nih. Jadi untuk citra tubuh ini ternyata bukan soal cuman bentuk fisik, dah ingat, tapi juga cak mano cara seseorang menerima dan juga menghargai dirinya, ya. Jadi, nah untuk di sana yang ndak bergabung, Riri ajak juga di siang hari ko bisa telpon atau juga bisa WA. Kalau telpon di 0736-7321-994. Atau bisa juga bergabung di WA kita di 0811-7816-544. Jadi pertanyaannya bisa langsung dijawab ke Inga Minarsi di siang hari itu. Nah, lanjut lagi dah Inga, kita kan sering tuh nengok media sosial dipenuhi foto-foto yang tampak sempurna yang kece Inga tadi. Nah, ngapo dah Inga konten-konten seperti itu tuh bisa membuat seseorang menjadi kurang percaya diri terhadap penampilannya sendiri?
0: Iya, ya banyak. Karena memang tadi Mbak Riri, ukurannya media sosial, gitu ya. Bukan kepada personalitinya, gitu ya. Nah, kalau kita mengukur media sosial, banyak dipengaruhi ya Mbak Riri ya. Misalnya sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membuat seorang itu nampak sempurna di media sosial, gitu ya. Padahal kenyataannya belum tentu ya, Mbak Riri ya. Putih di media sosial pada kenyataannya tidak, gitu ya.
1: Pas ketemu lah kok beda.
0: Iya, pas ketemu kok beda, gitu ya. Nah, jadi memang anak remaja sekarang mudah sekali untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat pada saat itu, Mbak Riri. Sehingga dia berpengaruh kepada ketidakpuasan fisik ya, bentuk tubuh yang dimiliki oleh remaja tersebut, Mbak Riri. Jadi makanya memang ukurannya adalah media sosial. Si A cantik gitu ya, rambutnya bagus gitu ya, lurus gitu ya misalnya ya dari segi fisiknya. Sedangkan remaja tersebut yang nonton itu misalnya rambutnya kriwil-kriwil, padahal kriwil itu juga bagus gitu ya. Jadi karena dia ukuran jadi karena ukurannya media sosial, ya itu tadi, pada akhirnya yang semua dilihat di media sosial itu adalah semuanya sempurna. Nah, gitu dia, Mbak Ring.
1: Padahal itu menutup dainga.
0: Benar.
1: Artinya apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, udah ingat?
0: Benar-benar. Jadi belum tentu yang sebenar-benarnya nampak, Mbak Riri.
1: Tapi kalau tentu ada kelompok usia yang lebih rentan, udah ingat, dibandingkan yang lain. Siapa kok yang paling rentan yang mengalaminya kok nggak?
0: Iya, jadi memang yang paling rentan itu adalah remaja. Remaja-remaja yang usia remaja itu kan dari yang yang sedang mengalami masa pubertas dan sedang mencari jati diri. Nah, itu dia sangat tinggi antusias untuk meniru apa yang dilihat di media sosial, Mbak Riri. Nah, kemudian juga generasi Z gitu ya. Kelahiran 90-an, Mbak Riri, itu masih masuk dalam generasi Z ya.

0: Jadi artinya, maaf, 90-an sampai 2000 ya. Nah, itu masuk dalam generasi Z. Artinya dia masih suka atau mudah meniru kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial. Nah, gitu ya. Jadi yang sangat berpengaruh itu adalah rentan di usia remaja dan memang generasi Z yang belum stabil, Mbak Riri. Artinya masih suka ikut-ikutan, FOMO gitu ya. Kemudian tren yang sekarang ada diikuti semua gitu, Mbak Riri. Nah, itu adalah yang kategori cenderung mudah untuk memiliki citra tubuh yang negatif tadi, Mbak Riri.
1: Jadi selain anak muda, ada juga orang-orang yang lagi puber ya.
0: Ya, benar tuh Mbak Riri. Jadi kadang-kadang orang dewasa pun ada Mbak Riri, tapi tidak banyak ya, tidak sebanyak anak remaja yang memang kategori masih mengalami perubahan yang sangat drastis. Kalau dewasa kan dia sudah mulai pemantapan secara emosional, kepercayaan diri dan lain-lain, tapi masih ada yang belum stabil gitu Mbak Riri, gitu.
1: Baik, berarti orang tua juga perlu pendampingan, Da Inga, untuk mendampingi
0: Benar.
1: anak-anak yang suka ikut-ikut, ya kan? Nah,
0: Ya.
1: untuk
0: Jadi memang
1: adik-adik,
0: orang tua itu Mbak Riri sangat berperan penting gitu ya dalam hal mengontrol tontonan-tontonan anak-anak remaja saat ini Mbak Riri. Jadi kalau misalnya tidak dikontrol kadangkala loss gitu ya. Jadi artinya bahasanya kadangkala anak-anak dia nonton yang tidak sesuai dengan usianya Mbak Riri, kadangkala begitu.
1: Betul.
0: Karena ketidakpahaman tentang dampak gitu ya yang terjadi setelah nonton ini misalnya, nah itu juga akan berpengaruh kepada perilaku yang muncul di keseharian. Tapi itu dia Mbak Riri. Itu sangat penting dikontrol oleh para orang tua.
1: Iya, karena kan semuanya mudah digapai itu di HP. Untuk anak-anak
0: Benar-benar Mbak
1: ya.
0: Riri, benar-benar benar.
1: Semua ditiru
0: Jadi
1: tuh.
0: iya mudah ditiru ya Mbak
1: Iya.
0: Riri ya.
1: Nah, untuk di sana silakan ya untuk bergabung di WA ataupun di telepon kita. Hingga 1 jam ke depan kita akan nerima untuk pertanyaan di sana. Dan untuk di WA sudah Edo Inga Minarsi yang bergabung dari Dwi ya, ada Dwi di Curup. Inga Minarsi, apakah pengguna filter wajah yang lebih yang berlebih ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang?
0: Oke, langsung kita jawab, Mbak
1: Boleh,
0: Riri.
1: boleh.
0: Oke. Ya, jadi memang kalau penggunaan filter yang berlebihan, Mbak Riri ya, itu sangat berpengaruh kepada konsep kepercayaan diri seseorang. Nah, jadi kalau seseorang ini yang saya bilang, yang Inga bilang tadi bahwa apa namanya, kalau usia remaja itu sangat rentan, ya Mbak Riri ya, karena memang sedang pembentukan rasa percaya diri yang lebih mantap. Nah, jadi artinya kalau penggunaan filter yang berlebihan jelas berpengaruh kepada rasa percaya dirinya di keseharian. Karena menganggap kalau mau foto gitu ya selalu pakai filter. Kalau nggak pakai filter nggak mau gitu ya, kurang pede rasanya gitu ya Mbak Riri ya. Kemudian juga kalau aktivitas-aktivitas di luar misalnya ya harus menggunakan filter. Pokoknya kalau nggak pakai filter nggak mau karena merasa kurang percaya diri. Itu benar fakta itu Mbak Riri ya. Jadi sangat berdampak kepada keseharian kita kalau kita tergantung kepada filter yang dibentuk oleh aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita begitu Mbak Riri.
1: Gitu ya, sudah dijawab Inga Dewi di Curup tadi. Terima kasih Inga Minarsi yang sudah memberikan pertanyaannya yang luar biasa ini. Untuk yang lain boleh masih ditunggu untuk kebersamaannya di siang hari ini. Nah, kalau untuk persoalan penampilan itu tadi Da Inga, media sosial juga sangat erat nih kaitannya dengan gaya hidup konsumtif ini. Nah, bagaimana tuh cara media sosial kita untuk mempengaruhi perilaku konsumtif ini terhadap masyarakat?
0: Jadi memang ini kita tidak bisa hindari ya Mbak Riri ya. Jadi perilaku konsumtif ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada usia remaja Mbak Riri ya, tapi di masyarakat kategori dewasa, kemudian mahasiswa, itu semuanya masuk dalam perilaku konsumtif. Nah, balik lagi ke kontrol dirinya Mbak Riri ya. Kuncinya di situ. Nah, yang disebut perilaku konsumtif di sini Mbak Riri, kadang-kala kan di media sosial itu banyak iklan gitu ya, banyak live-live tentang fashion-fashion saat ini gitu ya, banyak promo gitu ya, banyak diskon dan lain-lain gitu ya, yang diiklankan gitu ya, sehingga masyarakat sangat tertarik. Nah, kalau ini dibiarkan Mbak Riri, ini sebenarnya yang saya bilang tadi, ini bukan sebuah kebutuhan, tapi hanya mengikuti tren. Gitu Mbak Riri ya.
1: FOMO ya.
0: Habis
1: Ya.
0: tren saat ini, bulan depan kan ada tren lagi nih, ada model yang baru lagi misalnya pakaian gitu ya, beli lagi gitu ya. Di bulan depan lagi muncul lagi, ada tren lagi, beli lagi. Itu semuanya hanya apa namanya konsumtif, perilaku konsumtif sesaat Mbak Riri, bukan sebuah kebutuhan. Artinya kadangkala kalau kita tidak punya kontrol diri untuk memenuhi sebuah kebutuhan, maka dia disebut sebagai perilaku konsumtif, Mbak. Begitu.
1: Nah, kalau untuk caronya ini supaya tidak terlalu ngikutin misalnya do tren ini ngikutin gitu. Caronya gimana tuh supaya tidak terlalu diikutin
0: ya? Ya, karena memang di masyarakat banyak ya Mbak Riri ya, jadi mudah untuk meniru gitu ya, pokoknya tren saat ini yang bagus, bajunya ini yang bagus ya, gitu ya,
1: tempat yang
0: besok
1: elok
0: cari lagi.
1: ada tempat yang baru ke situ ya kan.
0: Ya, nah itu perilaku konsumtif namanya Mbak Riri ya, setelah itu sudah gitu ya, hilang gitu, nah itu namanya perilaku konsumtif. Nah, caranya adalah yang pertama Mbak Riri, bahwa tanamkan ke diri kita bahwa yang ada di media sosial, yang ada di kita lihat di media sosial sebenarnya itu adalah bentuk bagaimana seseorang sebenarnya Mbak Riri ya. Dia tidak memaksa kita untuk membeli sebenarnya Mbak Riri. Tapi terkadang karena kita merasa itu apa ya? Bagian daripada tren ya, kemudian mengikuti rasa gengsi gitu ya, terus dorongan emosional yang sangat sesaat gitu ya, pokoknya harus beli, harus ada, dan kalau bisa orang ada ya kita punya gitu ya,
1: dan
0: nah itu namanya perilaku konsumtif.
1: Nggak mau ketinggalan.
0: Caranya gimana Mbak Riri?
1: Nggak mau ketinggalan ya.
0: Nah, enggak mau ketinggalan. Jadi pokoknya semua orang ada, kita ada ya Mbak Riri ya. Nah, caranya kontrol diri tadi Mbak Riri. Pisahkan mana kebutuhan, mana hanya sekedar mengikuti tren gitu ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus bisa mana yang memang menjadi kebutuhan dalam sehari-hari, mana yang memang hanya sekedar tren gitu ya. Kayak tadi datang ke tempat-tempat baru, itu kan kalau datang sekali oke lah gitu Mbak Riri, sekedar pengen tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya terus-menerus tanpa didukung oleh isi dompet gitu Mbak Riri ya,
1: maksai.
0: Itu juga berpengaruh. Ya, stres pada akhirnya. Sehingga itu disebut perilaku konsumtif gitu ya. Tahan pinjam uang, tahan kesana kemari untuk memenuhi kebutuhan itu namanya perilaku konsumtif Mbak Riri.
1: Termasuk FOMO itu tadi, Daina.
0: Benar.
1: Tertinggal
0: FOMO gitu ya.
1: Jadi dampaknya langsung terhadap kebiasaan belanja gitu, jadi nyudak nggak?
0: Benar.
1: Nah, kalau terus dibiarkan tentunya akan muncul dampak yang lebih luas lagi, dak nggak? Apakah dampak dari psikologis dari kebiasaan membandingkan diri lah dengan orang lain di media sosial itu dampaknya apa nggak?
0: Oke. Nah, kalau kita terus-menerus membandingkan diri dengan media sosial, ya itu tadi Mbak Riri ya, kalau media sosial ukurannya kan sempurna, gitu ya. Sedangkan kalau pribadi kita masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing, dan setiap orang itu sempurna, Mbak Riri, gitu ya. Jadi mau beda sedikit kulitnya, misalnya ada yang hitam, ada yang putih, dan lain-lain gitu ya. Fisiknya ada yang misalnya sempurna, ada yang sedikit mengalami ketidaksempurnaan. Itu tetap sempurna Mbak Riri, gitu ya. Jadi artinya kalau kita mengukur terus di media sosial, itu sebenarnya memang tidak layak ya Mbak Riri ya sebagai masyarakat. Jadi jangan pernah sesekali kita membandingkan diri kita ukurannya dengan media sosial. Karena media sosial itu selalu di mata kita, di mata masyarakat itu terlihat sempurna. Nah, maka dari itu, kalau itu terjadi secara terus-menerus, Mbak Riri, berpengaruh juga kepada psikologis kita, ya. Psikologis yang dimaksud itu adalah bagaimana kita selaku pribadi yang kadangkala, Mbak Riri, ya, ada waktunya kita harus belanja kebutuhan A, ada harusnya kita harus belanja ke kebutuhan B. Nah, jadi kalau kita terbiasa misalnya A ini adalah terlalu mengikuti tren, sedangkan kebutuhan B adalah kebutuhan pokok, dan kita mengutamakan kebutuhan tren tadi, itu bisa berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, kalau seseorang selalu mengikuti seperti itu, Mbak Riri, sebenarnya dampak psikologis yang paling muncul adalah tidak bisa menahan diri untuk memiliki sesuatu karena tadi FOMO atau tren gitu ya. Jadi kontrol dirinya los gitu, kalau bahasa saya tuh begitu, Mbak Riri. Jadi tidak punya kontrol diri yang baik kalau semua tren yang muncul di media sosial kita ikuti.
1: Baik.
0: Jadi jangan coba-coba gitu, Mbak Riri, ya, mengukurnya ke media sosial karena pengaruhnya sangat-sangat negatif gitu, Mbak Riri.
1: Oke lah, Inga Minarsi. Dan kita jeda dulu deh, Inga. Kita dengar dulu satu lagu di sana, jangan kemana-mana. Masih bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sana balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Dan kita masih ngobrol-ngobrol ke Inga Minarsi dalam tema pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Nah, untuk di sana ini bergabung interaksi WA-nya di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WhatsApp kita di 0811-7816-544. Balik lagi ngamin Arsi, kita ngobrolnya ngecek-ngeceknya. Alu Inga?
2: Siap, Mbak Rere. Ya, siap.
1: Nah, tadi dah kita bahas tentang FOMO lah sudah, ada Inga citra tubuh. Nah, apa kok yang dapat dilakukan kayak orang tua supaya anak-anaknya tidak mudah terpengaruh lah deke standar-standar kecantikan tadi maupun gaya hidup yang muncul di media sosial, Inga?
2: Iya, jadi memang kita tadi selain daripada kontrol diri, Mbak Riri ya, jadi memang ada pengaruh juga terhadap peran orang tua di sini untuk bisa menjaga anak-anak kita supaya terhindar daripada pola citra diri yang negatif dan perilaku konsumtif ya, Mbak Riri ya. Nah, jadi memang ada tips dan trik, Mbak Riri, sebenarnya. Nah, yang pertama itu satu, batasi anak ketika penggunaan media sosial. Nah, itu ya. Jadi disepakati bersama anak kira-kira berapa jam penggunaan media sosial dalam sehari, misalnya Mbak Riri ya. Kalau dia usia sekolah, nah untuk di sekolah itu dilarang membawa handphone misalnya. Kalau di rumah ketika pulang sekolah, anak biasanya minta handphone ya Mbak Riri ya. Betul. Nah itu tidak apa-apa misalnya orang tua kasih, tapi dibatasi waktunya berapa jam, misalnya 1 atau 2 jam. Nah, yang kedua, ketika memang anak-anak diberikan kesempatan untuk menonton media sosial, Mbak Riri, tolong dikontrol gitu ya, tontonan apa yang ditonton oleh anak-anak kita, terutama anak-anak remaja dan generasi Z gitu ya. Nah, anak remaja kadangkala dia bingung, Mbak Riri, ketika menonton yang lagi tren, memang bagus gitu ya, lagi tren, ini ya, mudah diikuti, harganya terjangkau, misalnya Mbak Riri, tapi balik lagi, itu apakah hanya sekedar mengikuti gengsi, tren, atau sebuah kebutuhan. Nah, kadangkala anak remaja itu belum paham. Nah, peran orang tua memberikan pemahaman, Mbak Riri, terkait dengan pentingnya kebutuhan ketika anak membeli barang sesuatu tersebut, misalnya ya. Misalnya memberi pakaian, gitu ya, yang sedang tren sekarang, misalnya. Nah, apa bentuk kebutuhannya? Apakah memang akan dipakai? Apa hanya sekedar kategori kepuasan semata gitu, Mbak Riri? Artinya ketika temannya bertanya, punya nggak baju ini? Punya, gitu ya. Nah, itu namanya hanya gengsi, Mbak Riri, ya, tapi bukan sebuah kebutuhan. Nah, yang berikutnya, bangun komunikasi kepada anak tentang tontonan-tontonan yang ditonton oleh anak-anak kita sehingga bisa dipahami oleh anak-anak kita terhadap peran, kebutuhan gitu ya. Kemudian apa fungsi dari tontonan tersebut. Jadi memang orang tua itu sangat memiliki peran penting, Mbak Riri, untuk mengontrol media sosial apa saja yang digunakan ataupun yang ditonton oleh anak-anak remaja ini, Mbak. Begitu, Mbak Riri, salah satu tipsnya.
1: Nah, itu ya di sana mungkin kita yang punya anak-anak remaja yang atau yang beranjak remaja itu tipsnya untuk menahan anak supaya tidak mengikuti FOMO, citra tubuh tadi, daingah, atau ikut, jangan sampai ngikut memuaskan mata orang kalau kece, dak?
2: Benar.
1: Iya kan, kadang beli ikut, nak ikut juga, dak nge?
2: Benar. Jadi orang punya, kita juga punya, gitu ya, wajib caknya, gitu iya. Mbak Riri.
1: Pokoknya jangan sampai ketinggalan kan ibaratnya cak itu kan.
2: Nggak mau ketinggalan.
1: Nah jadi untuk sebagai orang tua tadi ada komunikasi yang paling penting dak nge terhadap anak-anak yang mungkin di dalam keluarga itu tetap ada komunikasi supaya menjadi pondasi utama itu tadi dak nge.
2: Benar-benar bangun komunikasi.
1: Bangun komunikasi ya pentingnya net. Nah, sudah.
2: Sangat penting.
1: Iya, betul. Lah ada lagi nggak yang WA ada Andi di Bengkulu Selatan. Assalamualaikum Inga Riri dan Inga Minarsi. Waalaikumsalam. Cak mano caronyo? Cak mano caronyo untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Nah, menarik kok Inga.
2: Iya. Nah ini yang sering terjadi tadi ya Mbak Riri, hampir mirip pertanyaannya tadi ya. Jadi caranya gitu kan, caranya ya Mbak Riri ya, bagaimana supaya kita tidak membandingkan diri dengan media sosial. Yang pertama itu kalau kita balikan ke konsep agama Mbak Riri, syukuri apa yang kita punya dalam diri kita. Nah itu ya. Nah kalau kita bersyukur dengan diri kita, tidak otomatis itu akan melemahkan membandingkan diri kita dengan orang lain ataupun yang ada di media sosial Mbak Riri. Artinya setiap orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan gitu ya. Versinya cantik dan ganteng itu dia punya konsep sendiri Mbak Riri. Ganteng bukan mesti harus putih gitu ya, cantik juga tidak mesti harus putih gitu ya. Kadang hitam manis juga cantik gitu Mbak Riri. Nah jadi artinya kalau kita mengkonsepkan kesempurnaan itu berdasarkan keputihan gitu ya, putih misalnya, maaf, jenis kulitnya misalnya putih, nah itu tidak selalu putih. Kita semua di Indonesia itu punya ragam macam jenis warna kulit gitu ya. Nah kita juga di Bengkulu Selatan atau kita di Bengkulu gitu ya, itu juga rata-rata hitam manis. Nah kalau kita membandingkan dengan media sosial yang terlihat putih, bersih Mbak Riri. Yang pertama tadi kita mudah ikut-ikutan gitu Mbak Riri. Apa yang semua di media sosial itu kita ikuti. Nah itu namanya yang saya bilang tadi, mudah untuk meniru tren gengsi gitu ya. Nah itu ciri-cirinya Mbak Riri. Pokoknya ada yang baru harus beli gitu Mbak Riri. Ah gitu ya. Ada yang lagi tren tempat baru harus datang gitu Mbak Riri ya. Kalau cuman hanya sekedar pengen tahu sih tidak jadi masalah Mbak Riri ya, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap hari misalnya setiap hari pengen nongkrong misalnya Mbak Riri ya di tempat baru karena makanannya enak gitu ya. Nah, sedangkan itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok, misalnya Mbak Riri ya. Boleh datang ke tempat tersebut, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Memang butuh atau hanya sekedar ikut tren saja, gitu Mbak Riri. Yang berikutnya Mbak Riri, cirinya adalah kita kepengen dilihat terus oleh orang lain, gitu Mbak Riri. Pengen divalidasi oleh orang lain. Nah, artinya karena kita pengen punya sesuatu, kita kepengen, ih kamu punya yuk barang ini gitu ya, bagus dah, itu bahasa kita ya Mbak Riri ya, kadang sehari-hari kita cak itu ya. Nah, kita merasa ketika seseorang memvalidasi apa yang kita punya, nah kita merasa ada sesuatu, apa ya, kepuasan sendiri gitu Mbak Riri. Padahal kepuasan itu sebenarnya kepuasan yang negatif ya Mbak Riri ya. Jadi kita mau diakui terus oleh orang lain, padahal sebenarnya artinya itu belum menjadi diri sendiri Mbak Riri. Karena dia tadi masih ikut-ikutan tren gitu, gengsi gitu ya. Belum ada kekuatan diri bahwa itu bukan sebuah keputusan atau kebutuhan misalnya Mbak Riri. Jadi ciri-cirinya tadi adalah yang pertama, mudah ikut-ikutan. Artinya mudahnya ikut tren gitu ya. Kalau udah ikut gengsi rasanya. Kemudian yang kedua, masih suka minta validasi dari orang lain, Mbak Riri. Kita punya, terus orang lain menganggap, oh bagus nian, oh kau ini punya nian, gitu Mbak Riri, ya, misalnya cak itu kalau bahasa kita. Nah, kita jangan pernah kepengen divalidasi oleh orang lain. Pokoknya jadi diri sendiri, apa yang kita punya, itulah yang kita hargai dan terhadap diri kita. Nah, jadi jangan suka cepat menyimpulkan bahwa ketika kita punya sesuatu, itu kita nanti akan dihargai orang lain, misalnya. Nah, itu salah. Jadi, punya atau tidak punya, kita harus punya konsep diri yang baik. Kita butuh atau tidak dengan barang tersebut, misalnya Mbak Riri ya, atau misalnya ada tas baru lah, model baru gitu ya, yang harganya mahal misalnya Mbak Riri, padahal kita tidak punya kemampuan untuk beli barang tersebut misalnya Mbak Riri, tapi dipaksakan dengan cara apa ya, dengan cara macam-macam gitu ya, pinjam uang misalnya, atau maaf pinjol, sampai ya, kepada pinjol. Nah, itu sangat merugikan diri sendiri Mbak Riri. Artinya ciri-ciri itu adalah lebih kepada ciri-ciri yang negatif, Mbak Riri, ketika seseorang punya perilaku konsumtif. Jadi, dia belum punya konsep diri bahwa mana yang menjadi kebutuhan, mana yang memang hanya mengikuti tren sesaat, Mbak Riri. Jadi, kalau kita selalu berperilaku konsumtif, itu sangat merugikan kita juga. Jadi, lebih banyaknya yang negatifnya daripada yang positifnya. Banyak hal yang menjadi yang harusnya kita beli sesuai kebutuhan, tapi ternyata hanya kepengen divalidasi orang lain. Pada akhirnya ada pengeluaran-pengeluaran besar yang kadangkala di luar daripada kapasitas kita, Mbak Riri. Nah, itu mungkin Mbak Riri yang sangat-sangat nampak di sekitar kita berkaitan dengan ciri-ciri tadi.
1: Nah, itu tadi Inga sempat ngomong membedakan kebutuhan. Nah, caranya itu cuma nongga supaya kita bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan ini tadi.
2: Jadi kebutuhan itu kan sesuatu yang memang harus dipenuhi ya Mbak Riri ya. Dan tidak butuh divalidasi oleh orang lain Mbak Riri, karena memang kita butuh misalnya. Ya. Nah misalnya kayak oke lah beli tas gitu Mbak Riri ya, kita punya tas. Tapi tas kita cuma satu, sudah rusak pula Mbak Riri. Ada saatnya pengen beli gitu ya, itu kebutuhan, butuh namanya Mbak Riri. Nah, ada juga sisi lain-lain, kita sudah punya tas, tas tersebut belum rusak, misalnya masih bagus, tapi ada keluaran tas baru, gitu Mbak Riri. Jadi, pengen punya tas baru ini, gitu ya, sedangkan ini adalah keluaran terbaru. Jadi, ketika seseorang membeli bukan berdasarkan kebutuhan dan tren, gimana caranya membedakan itu? Sebenarnya kita menyadari ke diri sendiri, itu bisa Mbak Riri. Jadi, balik lagi ke kontrol kebutuhan diri sendiri. Kita merasa butuh atau hanya mengikuti tren. Itu kita punya feel sendiri di dalam diri kita, Mbak Ri. Nah, kalau di usia remaja dan generasi Z, itu memang mereka karena dipengaruhi oleh perkembangan, Mbak Ri ya, konsep diri yang belum matang. Gitu ya. Karena memang ada pengaruh di situ. Tapi kalau sudah dewasa, masih beralih kepada mengikuti tren, ada perkembangan yang terlambat di situ Mbak Riri, merasa psikologisnya begitu. Jadi kalau seseorang sudah dewasa tapi tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana tren, ada lost control di dalam dirinya bahwa perkembangan tersebut ada kategori keterlambatan. Artinya kalau usia remaja dan generasi Z itu belum dikategorikan terlambat, tapi harus di berikan treatment gitu Mbak Riri, supaya tidak sampai loss di usia dewasanya. Nah, gimana caranya? Dalam diri kita sudah tahu mana kebutuhan dan mana yang hanya mengikuti tren. Dan itu harus disesuaikan dengan bahasa kita itu adalah isi dompet kita ya Mbak Riri ya. Karena perilaku konsumtif itu kan berkaitan dengan keuangan gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu dana kita misalnya tidak bisa untuk memenuhi perilaku konsumtif yang hanya tren, gengsi, sesaat gitu ya, pengen ikut-ikutan, sedangkan kita ada kebutuhan lain yang harus dicukupi. Nah, balik lagi, kontrol diri kita itu harus punya Mbak Riri. Kita harus membedakan mana yang memang menjadi kebutuhan dan hanya sekedar tren. Begitu Mbak Riri, saya pikir untuk bisa membedakan itu, balik lagi ke kontrol diri tadi.
1: Lili, ya oke deh. Ya jadi tipsnya sangat bermanfaat. Pokoknya nahan-nahan diri lah ya kan. Tengok juga keadaan duit ya. usahane makso, enggak ya, tunggu ada duit dulu baru beli. Kan kalau memang kebutuhan enggak nga?
2: Benar. Kalau memang butuh kemarin, kalau enggak butuh ya enggak usah, jangan dipaksakan.
1: Betul ya. Nah, di mungkin banyak ibu atau orang-orang yang bekerja ya sebagai konten kreator ataupun pelaku usaha ladangnya di sekarang nih kan cuman tuh sebaiknya mereka nih supaya tetap membuat konten yang menarik ya kan tanpa menciptakan tekanan bagi para pengikutnya.
2: Oke, kalau itu sebenarnya Mbak Riri nggak ada hubungannya sama apa namanya gitu yang ini tadi Mbak Riri. Kalau mereka itu kan sifatnya mencari nafkah ya Mbak Riri lah, jualan gitu ya. Gimana jualannya bisa laris, laku gitu ya, terdengar sangat, pokoknya sangat bagus, sempurna gitu Mbak Riri di mata masyarakat yang mendengar apa namanya jualan-jualan yang ada di media sosial gitu ya. Nah itu sebenarnya itu tips tricks mereka untuk bisa jualannya bisa laris gitu. Nah balik lagi, kita kan selaku konsumennya Mbak Riri ya, sebenarnya mereka tidak ada bermaksud mempengaruhi apa namanya konsumen untuk berperilaku konsumtif, tidak. Karena perilaku konsumtif itu ada di kontrol diri kita masing-masing Mbak Riri. Nah kalau yang seperti itu semuanya tips dan trik daripada apa namanya ya yang ada di media sosial untuk bisa menarik masyarakat supaya membeli produknya. Saya pikir ya, ada pembeda di situ Mbak Riri. Jadi perilaku konsumtif itu kita konsumennya, tapi kalau mereka itu adalah bagaimana jualan mereka laris, bisa dibeli oleh masyarakat, dan mereka tidak memperdulikan apakah masyarakat butuh atau hanya sekedar tren gitu Mbak Riri. Tidak sampai di situ dia Mbak. Yang penting jualannya laris gitu.
1: Oke, kirain kan bakal karena konten, jadi ini mau ngikut nih kayak gitu kan, terpengaruh kayak gitu. Enggak ya berarti ya?
2: Enggak, beda dia Mbak Riri. Beda ya. Karena pengaruh itu ada di kontrol diri kita masing-masing.
1: Gitu ya. Jadi balik ke diri sendiri lagi dak nga?
2: Ya benar.
1: Nah, terakhir nih nga sebelum kita penutup di siang hari, kau mungkin ingat ndak berbagi tips atau pesan lah untuk adik sana kita yang supaya tetap memiliki ciri diri sendiri yang positif dan bijak nih dalam menggunakan media sosial. Apa tuh nggak?
2: Iya benar, karena sekarang nggak asing lagi ya Mbak Riri ya. Semua orang punya media sosial ya Mbak Riri ya. Tapi kita harus punya kontrol diri yang baik juga terhadap diri kita. Nah, ada beberapa tips supaya kita berhenti membandingkan diri gitu ya, dan berani menetapkan batas dengan lingkungan sosial. Nah, yang pertama Mbak Riri itu kenali dan terima diri sendiri. Ya, apa maksudnya? Luangkan waktu kita untuk refleksi diri Mbak Riri. Ya, jadi apa nilai yang penting bagi kita, kemudian apa kelebihan dan kelemahan kita. Terus apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup kita? Nah itu kenali dan terima terhadap diri kita. Nah yang kedua, Mbak Riri kurangi perbandingan dengan orang lain. Nah kadangkala memang masyarakat kita bahkan di usia remaja itu tinggi untuk membandingkan kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya yang saya bilang tadi tidak perlu ya, karena setiap orang punya passion, punya gaya, punya penampilan, punya pencapaian, punya karir, itu dia punya masing-masing, punya pribadinya masing-masing Mbak Riri. Nah itu kadangkala kalau kita membandingkan terus-menerus dengan orang lain, itu akan melemahkan diri kita, menganggap bahwa diri kita tidak punya apa-apa. Padahal kita dengan orang lain itu sama sebenarnya Mbak Riri, tinggal bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita gitu ya, kemudian mengurangi rasa rendah diri gitu ya, apalagi hanya berfokus kepada ukurannya media sosial. Nah yang ketiga Mbak Riri, tetapkan batas dan berani berkata tidak terhadap diri sendiri sesuai dengan kebutuhan tadi Mbak Riri. Kalau lagi tren dan sesuai tidak butuh-butuh nian Mbak Riri, ya sampaikan kepada diri kita, sudahlah, tidak usah dibeli gitu ya Mbak Riri ya, kalau bahasa kita ya, itu tidak penting-penting nian. Nah jadi tetapkan batasan dan berani berkata tidak terhadap diri kita. Nah yang paling penting itu adalah pilih lingkungan yang mendukung Mbak Riri. Jadi termasuk peran keluarga tadi. Jadi keluarga juga sangat berperan untuk mengurangi perilaku konsumtif dan bahkan bisa menciptakan media sosial itu harusnya menciptakan diri kita menjadi pribadi citra diri yang positif ya kalau digunakan secara bijak. Jadi artinya pilih lingkungan yang tidak toksik, Mbak Riri ya. Jadi pilihlah lingkungan yang support terhadap pendidikan, terhadap karir, terhadap kebutuhan kita sehingga lingkungan tersebut bisa menciptakan kita menjadi diri sendiri gitu, Mbak Riri ya. Dan tidak menjadikan media sosial sebagai ukuran. Kemudian yang terakhir, bangun kebiasaan yang sejalan dengan diri kita. Jadi jangan selalu mengikuti tren karena gengsi gitu ya. Terus kepengen sama dengan orang lain. Padahal mohon maaf misalnya keuangan kita tidak mendukung untuk seperti orang lain itu. Maka dari situ adalah bangun kebiasaan yang sesuai dengan ukuran diri kita sendiri. Itu Mbak Riri. Baik. Jadi kalau misalnya sudah dewasa, sudah bisa mencari uang sendiri misalnya, ya kalau ada kebutuhan yang kepengen sekali gitu ya, kita kepengen memiliki itu ya, saya rasa tidak jadi permasalahan. Tapi kalau di usia remaja, generasi Z yang masih saat ini menempuh pendidikan gitu ya, masih keuangannya dibantu oleh orang tua, nah sebaiknya itu ada kebiasaan untuk mengontrol diri sendiri supaya tidak mudah ikut-ikutan tren. Nah mungkin begitu Mbak Riri.
1: Baik, jadi jangan sampai apa yang kita tengok di layar media sosial kita nih bisa membuat kita lupa ke cara menghargai diri kita sendiri, dak nggak, atau mendorong kita ke hidup di luar kemampuan hanya demi ngikuti tren. Terima kasih Ngami Narsi.
2: Siap, terima kasih Mbak Riri.
1: Wawasannya di siang hariku lah banyak ngece-ngecenya, ngobrolnya. Terima kasih juga untuk adik sana yo yang udah dengari kita di siang hari ini dan juga udah ngirim pertanyaan-pertanyaannya yang menarik. Dan sampai di sini dulu Inga Minarsi dan Adi Sana di Gayarah kali ini, Galeri Budaya Nusantara. Saya Riri pamit dan Inga Minarsi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana Balai Karantina Bengkulu menggelar cek kesehatan gratis dan pasar pangan murah bagi masyarakat di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu pada Senin 5 Oktober. Sebanyak 150 warga menjadi sasaran layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan bekerjasama dengan Puskesmas Betungan. Sementara pasar pangan murah digelar bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu serta pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Kepala Balai Karantina Bengkulu, Betty Fajarwati, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ketiga Badan Karantina Indonesia dan Hari Karantina Indonesia ke-149. Betty mengatakan tema peringatan tahun ini dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas menggambarkan perkembangan peran karantina yang tidak hanya berfokus pada pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit. Karantina juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, menjaga keamanan hayati, serta memberikan komunitas daerah memenuhi persyaratan negara tujuan. Camat Selebar Ruslili mengapresiasi pemilihan Kelurahan Betungan sebagai lokasi kegiatan karena layanan dapat langsung menjangkau masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 12 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa ikut download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan.

mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

orang soleh, dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah, "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya

Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

Sama siang ada senak dimanapun ada senak berada, ataupun ada senak yang baru bergabung sama Bagas di Prindo siang kok sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada senak menginformasikan pukul 13 tepat nanti kita akan mendengarkan siaran berjejaringan nasional bersama RRI Perempat Jakarta dan juga aduh RRI Perempat Semarang. Jadi ada senak kurang lebih 20 menit lagi kita mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara dahulu. Jadi yang setelah beribadah kok ada sana mungkin makan siang boleh bagikan info makan siangnya apa, siapa tahu Bagas boleh mencoba karena kebetulan sudah mulai ya mulai merasakan bosan untuk beberapa makan yang ada di Bengkulu kok ada sana karena untuk nyobain gulai dusun tuh masih belum dapat feelnya ya karena Linda masih adaptasi ada sana, jadi paling cuman satu Teh Madura mungkin atau juga soto Padang pun juga masih kurang kayaknya. Tetap pengen soto Boyolali, wah kenawel celup gorengan, wah perasi jeruk nipis, wah juara pokoknya. Ada sana jadi sana mana tetap dengan terus Perempat Bengkulu karena di sini ada lagu kesayangan. Ada sana sekalinya sama Bagas sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Kwani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Beralih ke berita lainnya, Bang Po, Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta, Lucia Daning Krisnyanti mengatakan, WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntaranya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Aduh, jadi gak. Nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Boy.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini panas, Pak.
1: Panas pual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Po ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
1: Oke deh, Mas Titis. Ya. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, Bapak Nova ya.
1: Empok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya Mas ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Mas Titis.
2: Kabar saya Pak Samsul ya?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kabar baik. Pak Samsul, walaupun panas ya Pak ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini.
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya Pak ya?
3: Betul Pak.
2: Oke, ya. Pak Samsul, ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini Pak tentang pecinan begitu. Dan monggo Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang? Ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu, apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga ya, nasional
3: nih Pak. Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang? Nah, kadang kita memang kalau bicara pecinan, pasti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Nah, di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya, kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu. Tapi bagaimana kemudian masuk satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang. Nah, bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan waktu itu kalau enggak Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya.
2: Nah,
3: sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ini.
3: Jadi di sana sudah diada perbaikan. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi. Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata Keranggan hebat. Nah, artinya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang ini beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak. Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya. Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata atau destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada. Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri bedakan gitu Mas.
2: Nah, di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak itu ya, ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri dong Pak untuk itu. Nah, posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada. Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilis satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
2: Mooncake Festival.
3: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan berkembang gitu.
2: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu

0: Ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
1: Oke.
0: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kemang makanan kuliner, sekarang di pecinan juga ada. Oh. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Okay. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
1: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama enggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
0: Ya.
1: Kan tetap butuh destinasi-destinasi penyangga. Mm-hmm. Tadi ada Kauman, ada pecinan seperti itu. Mm. Nah, seperti apa kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan pecinan ini, Pak?
0: Ya, betul. Memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
1: Betul.
0: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota kawasan Semarang Lama.
1: Semarang Lama.
0: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
1: Oh, okay.
0: Dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Mm-hmm. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata.
1: Mm-hmm.
0: Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama.
1: Yeah.
0: Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
1: ramai
0: selalu. Kita buka Car Free Night. Jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi City Walk nantinya ke depan.
1: Okay.
0: Harapannya gitu, tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, sarapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan enggak mungkin si proses lama gitu. Hmm. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
1: Oke, okay, gitu, baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu, Pak Samsul ya. Dimana saya melihat sekarang, Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu, Pak.
0: Ya,
1: event Kota Semarang kan banyak sekali, Pak, event wisata, Pak.
0: Betul.
1: Mungkin kedepannya, Pak, yang mau digagas di kawasan pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi, Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini, Pak?
0: Ya, Mas Jadis, kita kemarin teman-teman dari Smart Cris ya, namanya Smart Cris. Sekarang namanya kita ubah Smart Cris Event. Jadi di launching di Mall 23. Jadi harapannya kita yang mungkin kecil kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
1: betul.
0: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya di Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada Arab, ada
1: ya, Pak,
0: bagaimana
1: ya,
0: kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjolkan salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberang barat, mungkin ada kita lihat Sampokong. Juga kemudian ada, Pak, di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
1: Karena untuk apa ya, Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat gitu ya, Pak, ya, jalan sudah semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi, Pak, itu, Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul, ini kan

0: kawasan Pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolaannya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
1: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan Pecinan itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya.
0: Yeah. Nah,
1: jadi kalau kita ngomong Pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
0: Kota dalam kota ya. Nah,
1: maka kemudian usianya hampir lebih 2-3 tahun. Nah itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger Pecinan.
0: Geger Pecinan ya.
1: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang.
0: Okay.
1: Maka mereka bertempat oleh Sunan Kuning,
0: yeah.
1: Mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula Pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu kan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
0: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
1: Iya kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di gang baru itu, gang pinggir pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
0: Betul.
1: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
0: dikeruk terus ya, Pak.
1: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Titis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh, Pak.
0: Kurs ya.
1: Nah, sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung,
0: 3.000 orang ya, Pak.
1: Di Eropa.
0: Ya?
1: Nah, nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Sputpar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Kenapa Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
0: Masa gak diampirin gitu Pak?
1: Iya betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di wali kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM. Ada pakaian-pakaian. Jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan Pecinan sampai sekarang hari
0: ini. Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
1: Iya. Betul. Kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
0: Oh gitu.
1: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
0: Ada nginepnya ya Pak?
1: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari-hari. Gitu maksudnya.
0: Apa ya? Waktu singgahnya lebih lama begitu ya Pak ya.
1: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
0: Karena gitu. Orang bawa uang semua itu.
1: Iya betul.
0: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan Pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
1: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan Pecinan itu terkenal kulinernya ya, mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya loh Pak, terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita orang datang sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
0: Betul.
1: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000. Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai. Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mang 5.000 dan 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka. Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
0: permasalahan
1: ya, mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja.
0: Yeah.
1: Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok darwis,
0: iya, iya,
1: itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
0: nanti. Oke, kemudian membreakdown ke masyarakat di sana, ya, gitu ya Pak ya.
1: Itu,
0: karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
1: Ya, menceritakan.
0: Menceritakan.
1: Enak di sana loh. Gitu. Tapi, karena nggak enak, wah pasti. Tapi kalau enak, pasti nyaman.
0: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu ya, Pak.
1: Gitu.
0: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga
1: sudah
0: rame. Kemudian Mooncake Festival kemarin juga ramai sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
1: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
0: Jumat Sabtu Minggu.
1: Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka tuh masih ada usaha dagang sendiri, punya toko, jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapkan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
0: Rekam aja ya,
1: rekam
0: Pak
1: aja gitu.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga gak sih Pak?
2: Ada, ya. Itu ada di Pasar Baru Mas. Iya.
0: Banyak kulinernya juga gak Pak?
2: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu nggak bisa diinin lagi ya.
0: Iya betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
0: Mie terus sate-satean. Gua.
2: Iya benar. Iya deh. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
0: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
0: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-91.
2: Ulang lagi boleh Mas Titis?
0: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-91.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 atau di 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
0: Oke Po.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Lupa.
3: Ya, 3 kali harus kena denda ini kayaknya. Oke, boleh.
4: Oke.
3: Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Mas Titis apa yang Titis Sambo?
4: Titis sambut tuh, ada dolnya loh ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo Ponopo Blam.
3: Halo Cikgu.
5: Saya mampir dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke Cikgu ya.
5: Ini narasumbernya siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari.
4: Oh iya. Iya Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Tema sama. Tapi sama nih, Pencinan Semarang, sebuah kota dong. 1000 cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau ya pasar Peterongan, wah, Simpang 5, wah, itu.
4: Kok apa sih saya?
5: Hah?
4: Kok apa ada Peterongan?
5: Ya apa orang ada adik mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana, apalagi okay. Deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, okay, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih Pencinan? Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota 1000 cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyut nadi ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Karena sih. Namanya sih nama Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu.
4: Iya, Cikgu
5: Ria. Nah, memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger Pencinan abad berapa ya? Aku 18 ya, kalau nggak salah ya, Pak Samsul.
4: Ya,
5: belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
4: tadi kan,
5: Tegang Lombok. Ya. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak Nopa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memang ya, apalagi kalau ada Lebaran Kongsof pacarnya tuh luar biasa.
4: Ya, ya.
5: Itu. Pertanyaannya itu saja tanggapan dari Cik Guria, seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masihkah rame sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Mas Titis, Bapak Samsul. Sehat terus ya, pokoknya jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita asik. Ibu yang cantik.
4: Kalau
5: terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya nggak tahan. Bye. Ya.
4: Ternyata.
3: Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Pak.
5: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang. Tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Bela-belain nih masuk karena Semarang katanya hari ini.
5: Monggo siang ge, Mas.
4: Suka siang Bu Umi, monggo.
5: Samsul Basri, selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
4: Udah lama di Semarang, Bu.
5: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru? Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh, gitu.
5: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Nah, terus langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
4: Ya,
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya. Siap. Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Klenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Klenteng Takeshi, ini klenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau enggak salah itu Agustus ada. Terus September ada. Itu barengan dengan Festival Cengho.
4: Oh, bareng Festival Cengho.
6: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: arca-arca itu Pak.
6: Iya, arca-arca dibawa ke marina dibuang di sana. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung gitu Pak.
6: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa sekali. Jarang. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
4: pasti, ya.
6: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa. Kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun Pak.
4: Tahun ya Pak ya.
6: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
6: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Klenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Klenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
4: Masih diminati wisatawan.
6: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum. Nah,
4: pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak ya?
6: Enggak boleh. Ya.
4: Oh.
6: Bu Wali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
6: di sana. Kemarin kita juga ada dalam rangka festival Kota Lama sepedaan, dari sana juga.
4: Oh, dari Takeshi juga.
6: Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat cendawa seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Nah, inilah kolaborasi di Kota Semarang, gitu.
4: Cikgu, ya.
6: Okay. Ibu Umi, terkait tadi
4: bulan apa aja Pak? Kalau di Semawis itu Pak, nanti pecinan Pak.
6: Itu tiap hari buka kok.
4: Tiap hari. Ya.
6: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di Kerangga pecinan.
4: Pecinan itu ya, Pak.
6: Jadi kalau setiap Jumat Sabtu Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
4: ya buka adanya
6: adanya di sekitar situ.
4: Sekitar situ aja ya Pak
6: gitu,
4: ya.
6: Gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata gitu.
4: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosis menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
6: Betul
4: ya.
6: Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
4: Iya, dari Jakarta.
6: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
4: Iya, Bu.
6: Enggak usah repot-repot. Balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
4: Oke. Okay.
6: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
4: Oh, city walk.
6: Nah, ya, jadi ya. Jalan kaki. Memang biayanya tidak, ya, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
4: Ya, gitu. Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu ya Pak. Oke, tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan, gitu.
6: Ya, betul.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
3: Iya.
4: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
6: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
4: Siap, Pak Noval.
3: Ya, di Semarang ada lagi.
4: Semarang tadi udah ada tapi ini belum masuk lagi di
3: kita. Kalau gitu Jakarta dulu ya.
4: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang, Sonova.
3: Selamat siang, waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
7: Iya, Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
4: Selamat siang, Bang Leman.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, ini apa, Sonova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang pecinan.
4: Pecinan Semarang ini, Pak.
7: Tentang
3: pecinan Semarang.
4: Kawasan pecinan.
7: Pecinan.
3: Iya.
4: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
7: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
3: Oh.
7: Saya hanya bisa ini aja Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
4: siap
7: juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan Ponopo sama tugas sampai tuntas
3: ya,
7: semuanya sehat selalu, sehat olah lihat gitu Ponopo gitu
3: ya,
7: saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa absen gitu Ponopo.
3: Dah siap Bang Leman.
7: Deh gitu saja Ponopo, makasih. Tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Ponopa gitu.
3: Iya, oke dah
7: kalau gitu. Makasih Ponopa.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
4: Siap Ponopa.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
4: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bo.
3: Iya, silakan Bo. Silakan, Mas.
4: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya? Secara ilmiah demikian begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsAppnya kita dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Darsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
4: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Iya, silakan.
4: Oke. Monggo Pak Samsul.
6: Ini. Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
4: Iya, Mas Haris di Jogja.
6: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
4: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawa ya, Pak.
6: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Masih padahal desa. Kota loh.
4: Betul.
6: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
4: Betul.
6: Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
4: Cina.
6: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya, jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
4: Okay.
6: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja Jawa Pak.
6: Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin jadi.
4: Itu Mas Haris.
6: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
6: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
6: di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
4: Semarang, betul.
6: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Ah itu dia. Nah,
6: itu utamanya manis.
4: Nah, manis siapa ya?
3: Asin kayak saya ya, Kang Titis ya.
4: Iya, nah, gitu. Ya betul lah.
6: Ya betul-betul manis. Makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
4: Gantian ya, Pak ya.
6: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang ya
4: kaget enggak, Pak kadang-kadang.
6: Kaget. Loh, kok manis ya?
4: Makanya kok manis semua?
6: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren luar banyak, biasa.
4: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
4: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
3: Oh, iya. Fusion
4: antara makanan Chinese makan Jawa itu Pak, seperti
3: iya benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. Siap. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan, silakan.
4: Sih, monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang untuk Pro R
3: R4.
4: Pro 4 RRI
6: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Okay. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul. Kita. Benar. Itu yang
4: menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul, terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arek sana KPP Pratama Surup Agus Setiawan melakukan audiensi dengan pelaksana tugas Bupati Rejang Lebong Hendri di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu pada Senin 5 Oktober. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama dalam pengamanan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Agus Setiawan menyampaikan bahwa koordinasi antara KPP Pratama Curug dan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diperlukan untuk mendukung pengamanan dan penerimaan pajak sesuai kewenangan masing-masing instansi. Agus Setiawan berharap kedua instansi dapat memperkuat kerjasama melalui kegiatan yang mendukung penerimaan pajak dan pembangunan daerah. Komunikasi dan koordinasi antar instansi menjadi bagian penting untuk mewujudkan kerjasama tersebut. Kabar berikutnya di sana, Pemkot Bengkulu terus memperkuat penerangan jalan melalui program Bengkulu Kuterang Benderang yang digagas Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi bersama Wakil Wali Kota Roni P.L. Tobing. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat khususnya saat beraktivitas pada malam hari. Kepala Disub Kota Bengkulu melalui Kepala Bidang Sarana Sony Rizdianto mengatakan hingga saat ini sebanyak 993 unit lampu jalan telah direalisasikan. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu turut melakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU baru sekaligus memperbaiki dan mengganti lampu yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah Kota Bengkulu. Disub Kota Bengkulu mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas penerangan jalan yang telah dibangun. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada Disub apabila menemukan lampu jalan yang rusak atau tidak berfungsi di lingkungan masing-masing. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 14 waktu di Sabah Rata di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Selamat malam Jeff FM era di Permata Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada saya nak masuk memakai ditemenin kurang lebih 50 menit lagi sebelum menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti ada sana ada yang hari ini yang bakal ngawannya ada sana untuk sesi nyobrindo petang dan juga belah pedang di joget kita sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, sampai nanti sana makan siang sudah kenyang, sudah ceria, mungkin waktunya menguap-menguap. Nah, mungkin daripada menguap di sana kita butuh ke untuk peregangan dulu tipis-tipis ya kan, gerakan badan, gerakan punggung, karena kok kalau kita kebanyakan duduk kok juga tidak baik di sana. Jadi mungkin sedikit bergerak, sedikit peregangan biar otot tidak kaku, tidak tegang, apalagi nantinya bisa sampai yang fatal kok sampai saraf kejepit di sana. Kalau sudah saraf kejepit, waduh, sangat berbahaya karena bisa menuju untuk operasi untuk pembenarannya di sana. Jadi daripada sudah kejadian, lebih baik kita antisipasi lebih cepat. Hari ini sama bagas sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengar terus untuk lagu-lagu kesayangan di sana segalanya.

91,7 FM RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, suka sudah hadir ada Bang Riko di Tanah Patah yang memutarkan lagu Kerinci, Rangguk Pusako. Siapa bang lagunya, bakas berbaikan dahulu. Sembari mendengarkan lagu-lagu terbaiknya Pemat Bengkulu, abang, terima kasih juga. Sudah untuk selalu mendengarkan Pemat Bengkulu. Dari sana pengen request, bakas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9994. Satu lagu

0: satu lagu dulu di sana, ada Judika BG Mahasiat.
1: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. Ritual adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aya atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Haya tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
4: Ya beli aku lah, aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
3: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
4: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
3: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
4: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
3: Aku!
4: Aku!
3: Aku!
4: Aku!
3: Aku!
4: Gemuk!
5: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya ah.
6: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.
7: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana isu BBM jenis pertalite yang diduga menyebabkan kendaraan warga rusak membuat sebagian masyarakat Bengkulu mulai khawatir. Apalagi kendaraan menjadi kebutuhan penting untuk pekerja dan para aktivitas sehari-hari. Salah satu pengguna kendaraan ia mengaku belum mengalami kendala setelah mengisi pertalite, namun ia tetap khawatir karena baru saja mengisi pertalite dalam jumlah cukup banyak untuk mobilnya. Ia mengatakan terakhir mengisi pertalite di salah satu SPBU kawasan Penurunan pada minggu lalu. Ia berharap Pertamina bertanggung jawab jika nantinya terbukti terjadi kerusakan kendaraan akibat kualitas BBM. Sementara itu, pengguna lainnya, Dika, mengatakan isu BBM yang diduga tercampur membuat masyarakat lebih berhati-hati saat mengisi bahan bakar. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja. Menanggapi keluhan tersebut, Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bengkulu. Sales Area Manager Pertamina Bengkulu Muhammad Farid Akbar mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi dengan mengecek dan menguji sampel BBM dari fuel terminal hingga sejumlah SPBU. Pengecekan juga dilakukan bersama Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, dan pihak terkait. Warga yang kendaraannya terdampak diminta melapor ke SPBU tempat terakhir mengisi BBM atau menghubungi Pertamina Kontak Center 135. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 15 sekaligus menutup perjumpaan kita di Brandos yang ada di sana. Info lebih lengkap bisa ada di sana, baca di rri.co.id. Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lengkap bisa ada di sana, baca di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

91,7 FM Perompa Bengkulu di sana. Selamat petang di sana di petang hari ko The Carry hingga pukul 8 malam kelak. Tentunya di sore-sore hari ko kita akan bedangdut ya. Silakan untuk di sana ya nak bergabung tadi nelpon-nelpon boleh ya, telepon lagi di 0736 maksud kami 7321994. Atau juga bisa bergabung di 0811-7816-544. Riri tunggu tuh kebersamaannya di sana di petang hari ko di hingga pukul 5 sore kalau untuk bedangdut ya. Karena di nanti setelah pukul 5, Riri ngawani di sana hingga pukul 8 malam. Jadi masih lama waktunya untuk kebersamaan kita. Silakan untuk di sana yang bergabung di sore hari ini. Hari ini hari Selasa ya, 6 Oktober 2026. Silakan untuk ke lagu dangdut kesayangannya masih ditunggu untuk kebersamaan di petang hari ini ya. Ada lagu Denny Caknan, sambil nunggu di sana kita putari dulu.

0: Baik, itu langsung kata juga di sana yuk di petang hari kalau ada yang nak bergabung. Halo, Mela Benandu juga gitu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang juga Mza Yusuf, sehat?
1: Alhamdulillah, ini dengan Mbak Rere ya, Kak
0: Betul.
1: Rere.
0: Betul, Riri, iya.
1: Riri, ya.
0: Lanjut.
1: Apa kabar nih Mbak Riri?
0: Alhamdulillah, sehat. Ketemu lagi dah di petang hari ko.
1: Iya, ketemu lagi. Lagunya ini Hati Yang Kau Sakiti.
0: Dari?
1: Hati Yang Kau Sakiti dari Safira Inima.
0: Bentar.
1: Ada dah ya?
0: Ada dah yo. Kalau tidak ada cuman no.
1: Kalau udah ada ganti yang lain.
0: Hati Yang Kau Sakiti dari
1: Safira Inima.
0: Tidak ada tuh.
1: Tidak ada ya. Kalau udah ada ini ya. Bukan cinta, bukan Hati Yang Patah dari LP Sukaisi.
0: Hati Yang Patah, oke.
1: Ada ya. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Kariri ya. Selamat petang, selamat petugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Yang Puput, ada juga Yani di Riau. Untuk semualah tanpa terkecuali. Ini penelpon yang keberapa nih?
0: Oh, yang pertama.
1: Alhamdulillah yang pertama. Kemudian nanti dilanjutkan yang kedua ya. Untuk semualah penpro 4 Bengkulu tanpa terkecuali dari yang kedua hingga yang terakhir ya. Untungnya Mbak Riri, Kak Riri ya, kalau di sana Kak ya.
0: Inga kalau Bengkulu.
1: Ina ya, kalau Inga ya. Untungnya Ina Riri, selamat datang, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Mza Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mza Yusuf ya sudah bergabung di petang hari ini. Lagunya bentar lagi kita putarin ya sambil nunggu di sana yang bergabung. Silakan ya Mas Riri ditunggu untuk kebersamaannya di sore-sore hari yang cerah ya. Tidak terlalu panas, tapi panas ya gitu. Dia agak mendung sedikit ya kan. Pokoknya untuk di sana yang di jalan ya baru balik kantor ataupun balik dari pasar pun ya hati-hati karena biasanya sore-sore sini ini rame ya di jalan-jalan nih segalanya cepet ya. Nah untuk di sana masih ditunggu ya kebersamaannya di sore hari ini di mungkin malam tadi semangat dah. Abis nonton bola ya, menang Indonesia, alhamdulillah. Nah, jadi untuk sore-sore hari ini pastinya rasa semangat dan bahagia itu masih ada ya. Karena abis menang bola nih ya kan, abis mabar, abis nonton bareng misalnya kan ya. Nah, silakan untuk di sana ya masih ditunggu untuk di sore hari ini di 0736-7321-994 atau juga bisa bergabung di WA di 0811-7816-544. Kalau di WA dibacokan ya bisa ditelepon, kalau nak nelpon di 0736-7321-994. Dan kita sambil nunggu di sana, kita putari dulu lagu dari Elvi Sukaisi, Hati Yang Patah.

Baik, barusan lagu dari Elvi Sukaisi di sana ya, Hati yang Patah dari requestannya Hamzah Yusuf. Silakan untuk di sana Ina bergabung di Melam Dandu Joget Kito. Riri buka di line telepon di 0736 7321 994 atau juga bisa bergabung di 0811 7816 544. Kita ulangi ya, 0736 7321 994. WA-nya juga di 0811 7816 544 ya. Jadi untuk di sore-sore hari ini, mungkin yang di kantor, di jalan, lagi dengerin radio di mobil ya kan, di rumah ataupun di warung kopi mungkin yang sedang berjualan. Dan satu lagi, apa yang paling Adisa nak tunggu di sore hari ini? Mungkin balik kerja kah, atau bertemu keluarga, atau nak langsung nak ngopi, waduh mantap ya, atau justru nunggu seseorang yang mengirim pesan di sore-sore hari ini atau mengenang masa lalu, asik ya. Jadi silakan untuk berbagi cerita di sore santainya untuk di hari ini ya kan, atau nak cerita malam tadi nonton bolanya di mana, boleh ya untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Dan ingatkan juga untuk di sana ya, untuk di kondisi cuaca sore hari ini dari BMKG-nya sudah memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan di pertengahan Oktober ini ya di sana ya. Jadi suhu udara ini masih bisa terasa cukup panas, bahkan mencapai sekitar 33 derajat Celcius pada siang hari. Nah, kalau di sana beraktivitas di luar ruangan, tetap jaga kondisi tubuhnya. Jangan lupa juga untuk membawa air minum ya, dan untuk yang pengendara jangan cuma nengok langit cerah aja ya. Kondisi cuaca pada masa peralihan ini bisa berubah cukup cepat juga ya. Jadi tetap konsumsikan vitamin, jangan lupa ya, di tengah cuaca yang beralih kayak gini nih ya, pasti ada banyak flu ya kan. Mudah-mudahan tetap sehat dari sana ya. Jadi untuk di sana silakan ya untuk bergabung di sore hari ini, lagu-lagu dangdutnya masih diputarin hingga pukul 5 sore kelak. Tentunya dengan nanti ada informasi-informasi sedikit juga dedikasi untuk di petang hari ini ya. Kita beralih lagi sambil nunggu di sana yang bergabung. Ada lagu dari Rizky Billar.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Di sana balik lagi di 91.7 FM. Silakan untuk di sana yang bergabung di sore hari ini, Mela Bendandu Joget Kito yo. Dan sudah mulai terasa suasana dangdutnya ya, karena banyak lagu-lagu dangdut yang Riri putarkan sekarang ya. Dan silakan untuk di sana yang bergabung di WA tidak bisa yo, di telepon. Di WA cuma bisa kirim WhatsApp. Dan juga untuk di teleponnya kita buka di 0736-7321-994. Jadi mohon maaf untuk di sana yang telepon di WA tidak bisa ngangkatnya yo, karena kita cuma bisa bacokan pesan singkatnya aja ya. Dan di WA udah ada yang bergabung, ada Riko Tanapata. Halo Riko, hadir joget kita request lagu dangdut Tapsel dari Dedi KDI, Curi-Curi Pandang. Ya, salamnya untuk Ayah Puput, Amza Yusuf di Jambi, Mak Dadang dan Bang Pendi di Oku Selatan dan semuanya aja. Makasih. Sama-sama Riko yo, terima kasih sudah bergabung di Mela Bendandu Joget Kito. Nah, lagunya kita cari dulu yo. Untuk lagu dangdut Tapselnya. Dan untuk di sana yang sudah disenggol-senggol sama Riko, silakan untuk balasnya di 0736-7321-994 ya. Riri tunggu untuk kebersamaannya di sore hari ini, di santai-santai sore, dak. Untuk kebersamaannya di sore hari ini ya, kita bikin santai aja, dak, sore-sore ini. Tidak perlu yang bahas-bahas yang berat mungkin. Kita ngobrol-ngobrol tentang ngece-ngece lah, kalau kece orang Bengkulu kok, tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Misalnya ngomongin lagu mungkin ya. Karena hampir segala orang nih punya satu lagu yang kalau terdengar langsung berkata, wah ini lagu Sayonian kok, ya kan? Nah kalau di sana punya lagu seperti itu, bisa kirim requestannya sekarang juga melalui WA 0736-7321-994 atau juga bisa ngecek langsung yo di 0736-7321-994. Tidak perlu malu-malu, kelak malu, kelak sesat di jalan yo. Pokoknya kirim aja WA-nya yo di sore hari ini. Ada lagi yo di sore hari ini yang bergabung. Assalamualaikum Inga. Waalaikumsalam. Ada Ika di Sumur Dewa request lagu Dedi Kempot Dalan Anyar. Ya, nanti kita putarin ya. Request lagunya itu, dan lagu ini mengingatkan daerah ya, dan ternyata ini punya lagu ceritanya juga nih pasti ya. Nah, jadi untuk di sana yang bergabung silakan. Ya, terima kasih untuk Ika sudah bergabung, ada Riko, ada Ika juga, ada tadi Hamza Yusuf ya udah bergabung. Silakan, masih ready tunggu untuk kebersamaannya di sore hari ini. Sambil nunggu, sambil kita cari dulu lagu-lagu di sana yang sudah request, kita dengar dulu satu lagu ini.

Edisonnya masih bersama Riri di 91,7 FM dan sekarang sudah pukul 16:24 waktu Indonesia Barat. Masih kita tunggu untuk Edisonnya yang bergabung di Melabuhan Adu Joget kita di 0736 7321 994, atau bisa juga di sana bergabung di WA 0811 7816 544. Riri tunggu untuk kebersamaannya di sore hari ini. Tadi yang miss call boleh tuh telepon lagi yo. Nak diangkat matinya telepon kok yo. Aduh, telepon lagi yo di sana yo 0736 7321 994. Kalau lagu tadi nih punya cerita buat seseorang yo, kayak misalnya suatu daerah mungkin rindu sama kampung halaman, bisa juga tuh yo untuk diputarkan di sore-sore hari ini. Nah, saya jadi penasaran untuk kayak di sana kuda lagu apa yang punya cerita yang paling kuat dalam hidup adik sana kira-kira. Nah, mungkin lagu pertama yang adik sana dengarkan bersama pasangan mungkin ya. Mungkin lagu yang selalu diputar bapak sama emaknya mungkin ya kan. Bisa tuh untuk mengenang kebiasaan dulu kalau masih ada bapak atau masih ada emak ya kan. Lagu-lagu yang sering diputarin orang tua gitu dulu bisa tuh Riri putarin ya, atau lagu-lagu yang ngawani di sana ketika sedang berjuang. Boleh kirim ceritanya di WA ya 0811 7816 544, atau juga bisa telepon curhat langsung ya kan di 0736 7321 994 ya. Jadi kalau lagu yang mengingat pada orang tua nih, kita mulai dari cerita yang paling dekat mungkin enggak orang tua nih. Ada lagu tertentu yang setiap kali kita dengar langsung teringat tuh momen-momen bersama ayah atau ibunya ya, emak atau bapak ya. Mungkin dulu lagu itu sering diputar di rumah. Mungkin kita sering mendengarkan ketika masih kecil ya kan. Atau mungkin sekarang kita berada jauh dari orang tua, lagu itu menjadi pengingat rumah. Kalau ada satu lagu yang mengingatkan di sana kepada orang tua, boleh ya request lagunya. Dan untuk di sore hari ini boleh untuk bergabung di 0736 7321 994 ya. Banyak cerita ataupun nak ngasih kabar-kabar di daerahnya seperti apa kondisi sekarang bisa juga ya. Di sore hari ini ditunggu hingga pukul 5 untuk di Melabuhan Adu Joget kita, tinggal berapa menit lagi dak untuk di sore hari ini. Lah sekarang lah jam 16:27. Nah, bentar lagi ya untuk di Melabuhan Dangdut, tapi besok pasti ada kok di sana ya untuk di Bedangdutnya. Dan silakan untuk di sana yang bergabung di 0736 7321 994 ya, lagu-lagu dangdut, lagu zaman dulu bisa untuk kita putarkan di sore hari ini. Nah, ngomongin lagu-lagu kesukaan orang tua dak di zaman dulu tuh, kita ada satu lagu yang mengingatkan orang tua juga nih. Ada lagu Gala yo, Gala Gala dari Roma Irama.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari patah.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana terima kasih untuk kebersamaannya di Melabadandu Joget Cito di sore hari ini, sudah hampir pukul 5 sore ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di lagu-lagu dangdut, dan jangan kemana-mana, Riri Ngawani di sana hingga pukul 8 malam kelak. Tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu daerah yang sudah Riri siapkan. Jangan kemana-mana, tetap di 91,7 FM.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Petang Pro 4 RRI Bengkulu.

Di sana pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Sosial terus mengoptimalkan layanan jaringan pengaman sosial dengan memperluas program perlindungan sosial atau Perlinsos digital hingga ke tingkat pedesaan. Nah, program Biko di sana dilaksanakan melalui sinergi bersama Polri dengan melibatkan Babinkamtibmas sebagai agen Perlinsos di wilayah tugas masing-masing. Jadi, bantuan kepada masyarakat dalam mengakses layanan, melakukan registrasi, serta pemutakhiran informasi sosial, sementara juga untuk penetapan penerima bantuan tetap melalui proses verifikasi dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Nah, itulah yo bantuan dari Babinkamtibmas. Nah, Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara, Agus Sudrajat, mengatakan keterlibatan Babinkamtibmas ini menjadi langkah strategis karena aparat berada dekat dengan masyarakat desa. Jadi sementara itu, Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kausar Ali menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut dari sana. Jadi kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data serta memastikan penyaluran bantuan sosial lebih transparan dan tepat sasaran. Nah, melalui sinergi Dinsos dan Polres Bengkulu Utara, pemutakhiran data penerimaan manfaat juga diharapkan semakin valid, semakin mempercepat transformasi digital pelayanan publik hingga ke pelosok desa. Informasi ini ya di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id. Masih bersama Rida di sana yo di 91,7 FM hingga pukul 8 malam kelak.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Prompare FM.
1: Di sana penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi kebiasaan di masyarakat hingga saat ini. Padahal limbah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, sejumlah alternatif mulai diperkenalkan seperti tas belanja berbahan kain yang bisa digunakan berulang kali di sana. Ada juga wadah dari plastik yang dinilai lebih aman untuk makanan, serta bahan stainless steel untuk botol minuman dan kotak makan yang tahan lama. Nah, selain itu di sana, bambu kini dimanfaatkan sebagai pengganti plastik, mulai dari sedotan hingga peralatan makan. Jadi beralih ke bahan ramah lingkungan memang membutuhkan penyesuaian dak di sana. Namun itu dinilai mampu mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Nah, Cik Manoko di sana, Adisana sudah siap beralih dari plastik sekali pakai ke bahan yang lebih ramah lingkungan?

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big Baby.
1: Rombat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rombat FM.

Sama 1.7 FM from Pamengkula, di sana masih bersama Riri di Berondo Petang. Hari ini sudah pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Kita kasih informasi lagi untuk di sana, Wakil Gubernur Bengkulu, Pak Mian, membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria atau GTRA Provinsi Bengkulu di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa 6 Oktober 2026. Nah, dalam sambutannya di sana, Pak Mian menekankan pentingnya pemetaan aset serta penyusunan rencana tindak lanjut yang berkelanjutan terhadap berbagai persoalan agraria di Provinsi Bengkulu. Dan pemetaan dan identifikasi persoalan agraria ini perlu dilakukan secara komprehensif supaya setiap permasalahannya dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Dan Pak Mian juga menegaskan untuk penyelesaian reforma agraria itu membutuhkan sinergi pemerintah daerah, Forkopimda, serta organisasi perangkat daerah terkait di sana. Dan dalam koordinasi tersebut diikuti unsur gugus tugas reforma agraria dan menjadi momentum memperkuat koordinasi dalam menangani berbagai persoalan pertanahan dan agraria. Nah, pada akhirnya kegiatan itu di sana seluruh unsur GTRA yang hadir ini mendatangi maksudnya ya berita acara bersama sebagai bentuk komitmen mempercepat penyelesaian persoalan reforma agraria di Provinsi Bengkulu. Nah, Provinsi Bengkulu berharap sinergi tersebut mampu untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria yang lebih efektif serta memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Dan informasi kau di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Adisana Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian selatan memastikan kualitas BBM jenis Pertalite yang disalurkan melalui SPBU di Provinsi Bengkulu memenuhi standar dan spesifikasi maksud kami yang dipersyaratkan. Dan kepastian tersebut disampaikan setelah Pertamina melakukan pemeriksaan kualitas Pertalite di fuel terminal serta pengujian sampel melalui laboratorium Lemigas. Dan pemeriksaan bersama pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas ESDM juga dilakukan di SPBU, ada dua SPBU di Kota Bengkulu pada hari Minggu 4 Oktober. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan di sana sampel Pertalite dalam kondisi jernih dan terang dengan massa jenis sesuai rentang gasolin ya, rentang gasolin. Sementara untuk pengecekan tangki pendam ini tidak menemukan adanya air. Dan dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana ini mengatakan seluruh parameter yang diperiksakan telah sesuai ketentuan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menggunakan BBM Pertamina. Nah, selain itu di sana area manager communication relation ini dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbangsel Rusminto Wahyudi ini mengatakan ada pengawasan kualitas BBM terus dilakukan mulai dari fuel terminal hingga penyaluran di SPBU. Dan Pertamina juga mengimbau untuk masyarakat untuk membeli BBM di lembaga penyaluran resmi jika mengalami kendala setelah pengisian. Di sana sebagai konsumen ini dapat melapor ke SPBU terkait atau Pertamina call centernya di 135 ya. Dan informasi kok di sana bisa simak di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, Mobile Application RRI Digital.

0: apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
1: Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.

Di sana konsumsi gula berlebih menjadi salah satu faktor resiko penyakit tidak menular yang kerap kita tidak sadari kan. Nah, pola makan modern dengan kandungan gula tinggi, terutama pada minuman kemasan, ini dapat berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang seperti obesitas dan juga diabetes di sana. Dan Kementerian Kesehatan juga menganjurkan batas konsumsi gula yang tidak lebih dari 50 gram per hari atau setara 4 sendok makan di sana. Dan untuk di sana jangan lupa membaca label gizi pada kemasan, ini bisa menjadi langkah penting untuk mengetahui asupan gula harian yo di sana. Nah, untuk pengurangan gula bisa dimulai dari kebiasaan sederhana seperti mengganti minuman manis dengan air putih atau di sana bisa konsumsi buah segar. Jadi seberapa sering kok adik sana memperhatikan kandungan gula pada makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Adisana masih bersama hari ini di 91,7 FM. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu mengidentifikasikan dialek baru Adisana dalam bahasa Melayu Bengkulu, yakni dialek Tunggang. Nah, dialek ini digunakan oleh masyarakat Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, dan hanya dipakai di wilayah tersebut. Jadi sebuah penelitian Balai Bahasa Bengkulu, Helen Astria, juga menjelaskan dialek Tunggang memiliki kemiripan ya dengan dialek Pekal, Mukomuko, serta Lemba. Nah, awalnya dialek ini sempat dianggap sebagai bahasa tersendiri ya di sana. Namun setelah penelitian lanjutan, diklasifikasikan sebagai bagian dari Melayu Bengkulu dan kini masih dalam proses pemetaan resmi. Jadi menutur dialek Tunggang hanya sekitar 150 hingga 200 kepala keluarga. Uniknya di sana masyarakat Tunggang memahami dialek Pekal dan Mukomuko, namun sebaliknya tidak. Nah, tahun 2025 Balai Bahasa juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa dialek Tunggang sebagai upaya pendokumentasian. Jadi seberapa penting kok di sana pelestarian dialek lokal seperti ini untuk generasi ke depan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

0: Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
1: Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

Di sana Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi mengunjungi kantor perwakilan OJK Provinsi Bengkulu untuk membahas kondisi dan perkembangan BPRS Fadila, bank milik negara. Maksud kami bank pemerintah Kota Bengkulu ya. Jadi dalam pertemuan dengan Kepala OJK Bengkulu, Ayu Laksmi Sintia Dewi, Pak Dedi mengatakan Pemkot Bengkulu ini membutuhkan masukan untuk memperkuat dan mengembangkan BPRS Fadila agar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, Pak Dedi juga untuk menegaskan juga di sana kondisi dan kesehatan bank ini perlu terus dipantau ya, sehingga BPRS Fadila dapat berkembang secara sehat. Dan sementara itu di sana Kepala OJK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Sintia Dewi ini mengatakan pihaknya bersama Pemkot Bengkulu membahas perkembangan kinerja BPRS Fadila sekaligus merumuskan sejumlah langkah untuk meningkatkan kinerja bank tersebut. Dan juga Ayu menyebutkan terdapat sejumlah solusi dan langkah perbaikan yang dapat dilakukan BPRS Fadila ke depannya di sana. Nah, Pemkot Bengkulu bersama OJK selanjutnya mendorong penguatan BPRS Fadila ini supaya tumbuh secara sehat serta semakin mampu mendukung kebutuhan layanan keuangan masyarakat di Kota Bengkulu.

Dari sana sampai di Sikudul untuk kebersamaan kita di Brondo Petang hingga sekarang sudah di Brondo Malam. Di sana, di sana kelak dikawani deke Donga Kamal yang ngawani di sana di malam harinya. Ya sampai tengah malam kelak. Dan Tri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

campursari di sana lagu-lagu Sunda. Jadi bagi di sana yang lagi ada request atau salam-salam aja bisa juga di sana. Bisa langsung hubungi line interaktif kami di sana di 0736732199P atau melalui WA bisa juga di 0811786544 di sana. Saya tunggu karena requestan cuman saya buka sampai jam 11 malam dan jangan sampai terlewat di sana. Yo, yang bakal menemani di sana di Brando malam hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 itu ada saya Donga Kamal yang bakal ngawani di sana ya. Oke, stay tune. Aningkan terus, dengarkan terus Prompe Bengkulu di 91.7 FM.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

91.7 FM Radio Komplek Bengkulu. Di sana iklan masuk satu request. Ya, jadi assalamualaikum Bang Putri Cancer, request lagi Deddy Kempot Sewukudo. Salam-salam gue pendengar radio RRI, gue Abang, semoga sehat selalu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali untuk Putri Cancer yang sudah request dari sana. Ya, dan juga salam juga di sana. Iko, lagu bakal saya carikan, bakal kita putarkan sambil nunggu requestan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Prompar FM

Yo, di sana dulur itu tadi satu lagu dari Wawan Sujono, Hinaanmu Semangatku. Dan kita bakal beralih ke lagu selanjutnya, requestan dari Putri Cancer dari Didi Kempot, Sewu Kuto.

0: Aku ninggalin Pantene.
1: Cuma kalau ada miracles.
2: Baru
1: Pantene Miracle Shampoo. Formula dengan provitamin dan kolagen bantu perbaiki hingga 100% kerusakan.
0: Formula dengan provitamin dan biotin bantu kurangi rontok hingga 100%.
2: Ini Pantene level baru.
0: Feel the miracle.
3: Kamu Pantene tuh.
4: Op.
5: Ya.
4: Laper. Muji keno deket.
6: Sejauh ini tetap deket.
7: Iklannya nggak jelas, skip aja. Yang jelas, sejauh apapun, muncikan dekat. Banyak rasanya. Pesan sekarang.
4: Hani garaksi.

0: Di sana Universitas Bengkulu tahun ini menargetkan setiap dosen mampu menghasilkan sedikitnya satu publikasi ilmiah, baik pada jurnal nasional maupun internasional. Target tersebut disiapkan untuk meningkatkan produktivitas riset sekaligus memperkuat posisi UNIP dalam pemeringkatan perguruan tinggi. Rektor UNIP Bengkulu, Profesor Dr. Indra Cahyadinata, mengatakan saat ini UNIP telah menghasilkan 178 publikasi internasional. Jumlah tersebut dinilai cukup besar dari sisi kuantitas, namun belum memenuhi target yang diharapkan karena UNIP memiliki sekitar 900 dosen termasuk dosen yang sedang menempuh pendidikan. Selain publikasi internasional, UNIP mencatat 555 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi yang masuk dalam kategori SINTA. Jika digabungkan, jumlah publikasi internasional dan nasional tersebut telah mencapai 800 publikasi. Info selanjutnya, di sana Universitas Bengkulu mulai memperkuat daya tariknya sebagai perguruan tinggi tujuan mahasiswa internasional. Pada 2026, sebanyak 25 mahasiswa asing telah bergabung sebagai mahasiswa UNIP dari total lebih dari 3.000 pendaftar. Rektor UNIP Bengkulu, Profesor Dr. Indra Cahyadinata, mengatakan mahasiswa asing tersebut diterima dalam dua gelombang. Gelombang pertama sebanyak 16 mahasiswa berasal antara lain dari Pakistan, Vietnam, dan Thailand, sedangkan gelombang kedua sebanyak 9 mahasiswa. Menurut Rektor, persaingan masuk bagi mahasiswa asing bahkan lebih ketat dibandingkan penerimaan mahasiswa dalam negeri. Dari lebih 3.000 peminat, baru 25 mahasiswa asing yang telah hadir dan mengikuti pendidikan di UNIP pada angkatan 2026. Untuk info selengkapnya, di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Siapa?
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Yusuf.
1: Iya, ini dengan
0: Kamal. Kamal.
1: Bang Kamal, apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Yusuf. Apa kabar, ya, pie? Itu... Pak Yusuf, pie kabar nih?
1: Kabar ya, baik.
0: Apa itu?
1: Mas Kamal ini yang no, yang foto yang terakhir ya?
0: Yang apa Pak Yusuf?
1: Yang di era digital tuh yang di foto yang terakhir ya?
0: Kayaknya iya Pak Yusuf, benar.
1: Oh, yang tangannya, duh, gitu. Oh,
0: ini saya jujur saya sebenarnya agak lupa nih kalau yang di era digital.
1: Iya. Karena di apa namanya di Prompet Bengkulu itu tak ada namanya.
0: Oh, tak ada namanya yo.
1: Tak ada, iya. Kalau yang di lain-lain itu ada semua namanya. Seperti Bengkulu, seperti Lampung, Palembang.
0: Oh iya.
1: Ada namanya. Begitu juga di Tanjung Pinang Kepri. Tadi barusan aku masuk di Perempat Tanjung Pinang Kepri bersama dengan Mbak Rima Melati.
0: Iya.
1: Acara lagu-lagu.
0: Kalau di Perempat Bengkulu nggak ada itunya Pak Yusuf ya? Nggak ada namanya ya? Cuma ada foto aja.
1: Cuma ada foto, cuma nggak ada nama.
0: Iya. Bener tuh Pak Yusuf, saya yang foto terakhir itu mungkin bagi dulu ada di sana yang mau cari-cari tahu yang mana nih Bang Kamal, yang lain-lain penjara juga mukanya yang mana nih, bisa cek di era digital juga kan.
1: Iya, jadi lagunya nih ya,
0: lagu apa
1: Pak Yusuf? Stasiun Belatan.
0: Stasiun Belatan
1: dari jadi Kempot kalau ya. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Kam, Mas Kamal ya, selamat malam, kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Yakupud, untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat malam untuknya Bang Kamal, selamat malam sama Pak Cukat, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Yusuf.
2: Terima kasih juga yang sudah bergabung. Dan bagi dulur-dulur lainnya kalau mau bergabung, jangan lupa juga hubungi line interaktif Perempat Bengkulu ya, di 0736-7321-994 atau melalui WA bisa juga di sana, di 0811-7816-544. Iya, dan ini langsung aja saya putarkan requestan dari Hamzah Yusuf yang ada di Jambi, Stasiun Balapan dari Didi Kempot.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Prompat Bengkulu, Suara Budaya Nusantara.

Blazat Kultur JFM, Rere Prompe Bukulu di sana. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dan kalau ngomong-ngomong tentang sehat, di sana biasanya olahraga untuk jaga kebugaran tubuh, biasanya olahraga apa? Apakah jalan santai? Ataukah ada olahraga lain? Jalan santai kok di sana bisa jadi salah satu aktivitas fisik yang mudah dilakukan oleh hampir semua orang tanpa membutuhkan peralatan khusus yang pastinya. Selain dapat dilakukan di sekitar rumah, taman, ataupun lingkungan tempat tinggal kita sendiri, kegiatan ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mulai membangun kebiasaan hidup aktif secara perlahan. Berjalan secara rutin bisa membantu tubuh kita tetap aktif setelah menjalani berbagai kegiatan yang banyak dilakukan dalam posisi duduk di sana. Karena terlalu banyak duduk juga tidak sehat kan? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa aktivitas fisik secara teratur bisa memberikan manfaat bagi kesehatan jantung kita, bantu mengurangi resiko sejumlah penyakit tidak menular, serta mendukung kesehatan mental dan kualitas tidur kita. Wah, ternyata jalan santai kok di sana, jalan tipis-tipis aja itu ternyata bermanfaat yang besar bagi tubuh kita. Apakah di sana sudah sadar tentang kesehatan kebugaran tubuh atau belum?

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: rencana pembangunan jembatan perintis Garuda tahap 7 di Desa Sukamulya, Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara terus dikebut. Jembatan beton sepanjang 13 meter dengan lebar 4 meter itu menjadi akses penting yang menghubungkan Desa Sukamulya dengan Desa Margajaya. Proses pembangunan saat ini terus berjalan dengan pekerjaan yang dilakukan secara bertahap. Sejumlah pekerja dan peralatan konstruksi dikerahkan untuk mempercepat penyelesaian proyek dengan tetap memperhatikan kualitas dan ketepatan pelaksanaan pembangunan. Kegiatan pembangunan di lokasi meliputi pengecatan, pelangsiran material bangunan, serta pembuatan mes. Pekerjaan melibatkan 2 personel TNI, 2 teknisi, dan 12 orang masyarakat. Info selanjutnya, di sana pemerintah Provinsi Bengkulu menyerahkan pinjam pakai 1 unit bus rapid transit atau BRT kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas mahasiswa dan sivitas akademika dalam menjalankan berbagai kegiatan. Serah terima pinjam pakai tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen serah terima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni kepada Kepala Biro Umum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Muhlizar di ruang rapat Enggano Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Henry Kurniawan serta jajaran Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dan dalam sambutannya, Herwan Antoni menyampaikan bahwa penyerahan pinjam pakai bus BRT merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendukung dan mengimplementasikan program Bantu Rakyat. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Halo, selamat malam dengan siapa?
1: Halo, ini dengan Riko Tanapatah.
0: Ya, selamat malam Bang Riko, apa kabar Bang Riko?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini.
0: Alhamdulillah ya. Biasanya gabungan dari WA aku Bang Riko, tumben-tumben telepon nih.
1: Iyalah. Kalau aku biasanya gabungan di WA karena hemat pulsa.
0: Benar.
1: Kalau di Belajar Sumba Berdendang, telepon WA tuh di RRI Bandar Lampung.
0: Begitu. Iya, Senin kok aku, kita host aku, Bang Riko.
1: Iya, kalau Senin depannya adalah Bengkulu.
0: Iya, betul. Mau request apa, Bang Riko, di malam hari ini?
1: Kalau lagu Jawa hari ini mau putarkan lagu dari, ini ajalah, lagu...
0: Lagu apa?
1: Dari siapa ya?
0: Biasanya banyak ke playlist Bang Riko.
1: Nanti dulu.
0: Kalau Bang Riko ke segala, pokoknya segala lagu pasti banyak ke playlistnya.
1: Ini lagunya Koyo Iyo Iyo O. Koyo Iyo Iyo.
0: Ko?
1: Iyo. Koyo Iyo Iyo.
0: Koyo Iyo Iyo.
1: Dari Dona Leon.
0: Dari siapa Bang Riko?
1: Dari Dona Leon.
0: Dona Leoni, oke. Kalau bakal dicarikan dulu, Bang Riko. Ada salam-salam, Bang Riko?
1: Salamnya buat Hamzah Yusuf di Jambi, Yaya Puput, Mak Dadang, Mbah Jarwo di Lampung, Iswandi di Kemumu, Mbok Atun, Bude Herawati, dan Yaya Puput Dongayanto di Benteng.
0: Oke.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Oke, siap, Bang Riko.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum, matur nuwun.
0: Matur nuwun pisan. Sami-sami. Oke, terima kasih Dong Riko atau Mas Riko yang udah bergabung di sana. Dipikir tadi apa kelewat ku Bang Riko kok. Jarang-jarang ku Bang Riko lewat kok kan. Kalau Bang Riko kok di sana the best lah pokoknya. Oke, sebelum kita putarkan requestan dari Bang Riko tadi, kita sambil menunggu di sana yang lainnya juga, dulur-dulur yang lain. Saya putarkan dulu satu lagu dari Evita Mala, Yogyakarta Priangan.

Oke, di sana itu tadi satu lagu dari Evi Tamala, Yogya Priangan. Dan untuk selanjutnya kita bakal putarkan requestan dari Donga Riko tadi, Koyo Yo Yo O dari Dona Leoni.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: selamat malam, dengan siapa?
1: Selamat malam Donga, ini Yanto Benteng.
0: Oh, apa kabar Donga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pengen request lagu apa Donga? Malam hari kah? Kita lagi di acara campur sari ke lagu-lagu Jawa.
1: Lagu ini aja, Donga, Didi Kempot, Titit Tirto Nadi.
0: Didi Kempot, apa judulnya Donga? Agak pelan-pelan dikit Donga.
1: Tirto Nadi.
0: Oh, intonasi. Oke, siap
1: Tirto.
0: Bro. Apa?
1: Tirto Nadi.
0: Oke Donga, itu coba saya cari dulu ini ya. Donga ya.
1: Iya.
0: Ada salam-salam juga dak Donga?
1: Salam-salamnya buat Donga Bagas, nuntan sehat.
0: Amin.
1: Buat Donga Riko tadi, buat Ayah Puput di Benteng, buat Pak Amda Yusuf di Jambi, dan semua pendengar rapat aja Donga.
0: Oke Donga, Iko agak pelan-pelan dikit Donga, tadi aku terlewat ke lagunya kan. Judul lagunya apa Donga?
1: Tirto Nadi.
0: Irtonasi.
1: Lagunya ini nih, apa gini nih Donga. Nalikane ing Tirto Nadi, nanti lungane bis wayah wengi.
0: Maaf Donga, iku saya agak iku ke Donga. Atau apa orang ada lagu coba pelan-pelan dong, coba agak diajari gitu mah. Iku saya kok agak terbatas kudu pengetahuan lagu tentang campur sari kudu ya. Halo? Wah mati boleh kau di sana.
2: Oke Donga, Iko bakal coba saya carikan dulu. Sembari saya cari, kita dengar dulu satu.

0: Prompar FM.
1: Kabar Kita.
2: Di sana Wakil Gubernur Bengkulu Mian membuka secara langsung rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria atau GTRA Provinsi Bengkulu yang digelar di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu. Dalam sambutannya, Mian menekankan pentingnya pemetaan aset dan perumusan rencana tidak lanjut yang berkelanjutan terhadap berbagai persoalan agraria yang masih terjadi di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, pemetaan serta identifikasi permasalahan agraria perlu dilakukan secara komprehensif agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektor. Dia juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan reforma agraria membutuhkan sinergi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, maupun organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Rapat koordinasi tersebut juga diikuti oleh unsur gugus tugas reforma agraria yang terdiri dari Forkopimda dan sejumlah OPD terkait. Kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam menangani berbagai persoalan pertanahan dan agraria di Provinsi Bengkulu. Untuk info selengkapnya, di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan info itu juga di sana jadi penutup request kita di malam hari itu, di malam campur sari. Tapi tenang aja, siaran masih bakal tetap berlanjut untuk menemani ya di sana sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

นั่งก็เน้นแบบว่าจะตะลันไว้

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Grobar FM.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4.

Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 menggunakan FM 91,7 MHz. Kembali kami menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

47 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya, ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya din, ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan harta benda,

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

dan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepada

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan.

unit bus rapid transit kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas mahasiswa dan sivitas akademika dalam menjalankan berbagai kegiatan. Serah terima pinjam pakai tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen serah

0: Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Hendri Kurniawan serta jajaran Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam sambutannya, Herawan Antoni menyampaikan bahwasanya penyerahan pinjam pakai bis BRT merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendukung dan mengimplementasikan program bantu rakyat. Pemanfaatan dari bis BRT ini milik pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Perhubungan telah diterapkan di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dengan skema pinjam pakai dan kali ini khusus dalam menunjang kebutuhan transportasi mahasiswa. Demikian kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman nrd.co.id, juga jangan lupa untuk download.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rompad FM. Rompad FM.
1: Ya Allah ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano, orang Enggano punya.

0: Jadi jangan sembrono-sembrono. Nanti, nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti, nanti kembali ke kanak pung nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
1: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak puak. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
2: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena puh?
0: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, di tubuh deh, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
2: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak.
0: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
2: Karena kejadian apa itu?
0: Buka-bukalah bekas kampung.

0: keberadaan Kanak Puha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanak Puha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanak Puha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanak Puha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roro leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanak Puha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanak Puha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanak Puha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi, dijelaskan Agus Susatya, adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kar. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai, tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya, ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus, ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Woi, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang, jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Punga, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: atau Densus 88 Anti Teror Polri mengajak seluruh elemen masyarakat di Provinsi Bengkulu memperkuat sikap puasa tia atau moderasi beragama untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme dan juga ekstremisme. Dan di mana ajakan ini disampaikan dalam kegiatan transformasi ideologi jalan menuju puasa tia bersama bertema membangun kesadaran baru ideologi sehat dan moderat. Kepala Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Bengkulu Kombes Pol Iwayan Bayuni SIK Bayuna SIK MSI yang mengatakan puasa tia menjadi ruang untuk membangun dialog terbuka di tengah masyarakat, di mana menurutnya dialog ini perlu dilakukan dengan sikap saling menghargai tanpa menyakiti pihak lain. Menurut Iwayan, penguatan moderasi dan juga dialog menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap paham yang bertentangan dengan Pancasila dan keutuhan NKRI. Upaya ini membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar pencegahan dapat dilakukan secara bersama. Asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Khairil Anwar mengatakan seluruh elemen masyarakat memiliki peran dalam mencegah berkembangnya radikalisme dan juga ekstremisme. Dan juga disebutkan bahwasanya Bengkulu selama ini menjunjung nilai kebangsaan, keberagaman, dan toleransi. Namun potensi penyebaran paham radikal tetap perlu diwaspadai. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.